0: lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

5,5 FM Pro 2 RR Sungai Lia, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih di Musik Informasi. Dan ternyata teman Pro 2 hari ini 18 Juni ini diperingati dengan berbagai hari teman Pro 2 ya, Hari Internasional. Mulai dari isu sosial, kuliner, hingga keberlanjutan lingkungan, ini mewarnai peringatan di tanggal ini teman Pro 2 ya. Yang pertama ini ada Hari Internasional untuk melawan ujaran kebencian. Di sini Hari Internasional untuk melawan ujaran kebencian yang diperingati setiap 18 Juni merupakan sebuah kampanye yang mendapat dukungan dari PBB, di mana peringatan ini menjadi momentum memperkuat upaya global melalui diskriminasi dan mendorong toleransi. Ujaran kebencian sendiri mencakup ucapan, tindakan maupun isyarat yang mengandung unsur kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu. Hal ini enggak hanya memicu perpecahan ya, tetapi juga berpotensi memperburuk hubungan sosial di tengah masyarakat. Karena itulah berbagai negara berupaya mengatur dan membatasi bentuk-bentuk ujaran yang dinilai berbahaya. Langkah ini dilakukan untuk mencegah munculnya konflik yang dapat merugikan banyak orang. Teman Pro 2, di Amerika Serikat, pembahasan mengenai ujaran kebencian telah berlangsung selama puluhan tahun ya. Sejumlah kebijakan dan aturan bahkan dibuat untuk menindak orang-orang yang melontarkan ujaran kebencian maupun kekerasan. Dan ternyata teman Pro 2, selain Hari Internasional untuk melawan ujian kebencian, ini hari ini diperingati sebagai Hari Sushi Internasional teman Pro 2. Buat kamu yang suka makan sushi, hari ini suka sekali ya makan sushi ya. Biasanya sashimi, salmon, enak banget soalnya. Nah, siapa yang enggak tahu sushi pastinya. Makanan yang banyak digemari pecinta kuliner ini ternyata mempunyai peringatan tersendiri ya. Yang jatuh pada hari ini 18 Juni ya. Hari Sushi Internasional ini menjadi kesempatan untuk mengenal lebih jauh sejarah sekaligus perkembangan sushi dari masa ke masa. Nah, asal-usul sushi ini bermula dari hidangan bernama narezushi. Makanan ini dibuat dengan cara mengawetkan ikan asin menggunakan nasi fermentasi selama berbulan-bulan. Metode tersebut kemudian berkembang di Asia Tenggara dan Jepang sebagai salah satu cara penyimpanan makanan. Dan pada masa itu, bagian yang dikonsumsi adalah ikannya ya, sedangkan nasi fermentasinya biasanya dibuang. Pada periode Edo yang berlangsung antara abad ke-17 hingga 19, sushi ini mulai mengalami perubahan. Nasi bercampur cuka dipadukan dengan ikan dan berbagai bahan lain sehingga menghasilkan bentuk yang lebih dekat dengan sushi modern yang dikonsumsi saat ini. Sekitar awal 1800-an ini, nigiri sushi mulai dikenal luas di Jepang. Jenis sushi ini terdiri dari kepala nasi yang diberi irisan ikan di bagian atasnya, dan menjadi salah satu bentuk sushi paling populer ya hingga sekarang. Dan seiring waktu, popularitas sushi semakin meningkat setelah menyebar ke berbagai negara termasuk Amerika Serikat. Hari Sushi Internasional sendiri ini resmi diperingati setiap 14 Juni ya, sebagai bentuk apresiasi terhadap kuliner khas Jepang ini. Wah, ini sangat makanan anak muda sekali ya, sushi ya. Ngedate sushi, sama temen sushi, sama keluarga sushi, sendirian juga sushi. Enak banget teman Pro 2. Kalian suka yang sashimi sih teman Pro 2 ya. Nigiri juga bisa sih, tapi lebih sukanya ke salmon teman Pro 2 ya. Salmon sashimi. Kalau kamu sukanya sushi apa teman Pro 2? Boleh banget komen di 081277221055. Dan aku penasaran teman Pro 2, penasaran tanggapan kamu pertama for the first time makan sushi itu apa sih teman Pro 2? Soalnya kan banyak ya konten-konten kayak first time POV, first time nyobain sushi itu banyak banget. Ada yang suka sekali, ada yang nggak suka karena mungkin bukan seleranya, bukan lidahnya ya makan sushi ya. Boleh banget nih komen first time impression kamu, first impression kamu makan sushi, komen di WhatsApp kita di 081277221055. Hari ini akan hadirkan lagu dari Mocha, teman sejati.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Beratnya inflasi kali ya,
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani teman Pro 2 ya. Dan kita masih melanjutkan ya peringatan tanggal 18 Juni. Ini ada hari gastronomi berkelanjutan, dimana hari ini merupakan kampanye hari gastronomi berkelanjutan ini merupakan kampanye global untuk mendukung sistem pangan yang lebih bertanggung jawab. Selain itu teman Pro 2, peringatan ini juga menyoroti hubungan erat antara makanan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Gastronomi ini tidak hanya berkaitan dengan cara memasak atau menikmati makanan, namun istilah tersebut juga mencerminkan budaya, tradisi, dan kekayaan alam yang dimiliki suatu daerah. Sementara itu, teman Pro 2, keberlanjutan mengacu pada pemanfaatan sumber daya secara bijak agar tetap tersedia bagi generasi mendatang. Perpaduan konsep ini melahirkan istilah gastronomi berkelanjutan. Praktik ini menekankan pentingnya mempertahankan seluruh proses pangan, mulai dari produksi bahan makanan hingga tersaji di meja. Nah, hari gastronomi berkelanjutan ditetapkan oleh PBB melalui resolusi yang diadopsi pada 21 Desember 2016, di mana peringatan ini pertama kali digelar pada 18 Juni 2017 dan terus diperingati hingga saat ini. Teman Pro 2, melalui momentum ini berbagai lembaga internasional mengapanyakan pentingnya sistem pangan yang berkelanjutan, ya, di mana gastronomi berkelanjutan nilai dapat mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kualitas gizi, dan membantu menjaga keanekaragaman hayati. Dan teman Pro 2, tadi adalah hari gastronomi berkelanjutan teman Pro 2 ya. Tadi udah 3 teman Pro 2 ya, pastinya teman Pro 2 masih bersama Hanin. Hanin akan nemenin kamu sampai pukul 10. So stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

5,5 FM Pro 2, era di Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bersama Nini, dan kita tadi udah membahas seputar peringatan hari ini, teman Pro 2, 18 Juni 2026. Dan tadi juga Nini udah kasih kamu informasi ya pagi tadi ya, seputar olahraga, pariwisata, dan pastinya yang lagi trendy, teman Pro 2 ya. Coming up next, teman Pro 2, masih bersama Nini, akan ada cek fakta Nusantara nih, fakta-fakta menarik yang mungkin belum pernah kamu tahu, nomor 2 ya, ini bakal kasih kamu tahu nih habis ini. Insight baru buat kamu pagi ini. So, nomor 2 ini adalah lagu dari Aditya Sofian, Sesuatu di Jogja.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman

105 FM Pro 2 RRI Sungelia, teman terbaik kamu. Masih barengan nih teman Pro 2 di Cek Fakta Nusantara. Teman Pro 2, nah buat teman Pro 2 mungkin di antara kamu pernah nih ke Bromo. Teman Pro 2 ya, kalau Halin sih belum pernah. Halin lihat di medsos teman-teman Halin aja sih, dan sangat cantik, sangat indah, sangat mempesona ya, kayak kamu teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ternyata ini banyak banget nih fakta menarik seputar Bromo teman Pro 2 ya. Dimana mungkin kamu taunya Bromo ini sebagai salah satu ikon wisata terkenal ya di Indonesia. Nah maka teman Pro 2, ribuan tahun lalu kawasan ini ternyata adalah sebuah gunung raksasa tunggal bernama Gunung Tengger Sang Raksasa Purba, yang ukurannya bahkan lebih besar dari Gunung Semeru saat ini. Namun teman Pro 2, sejarahnya ini tidak selamanya berwujud kemegahan ya. Gunung Tengger mengalami salah satu peristiwa vulkanik terbesar di Jawa Timur hingga akhirnya runtuh nih membentuk kaldera raksasa. Nah dari reruntuhan itu, kawasan memperlihatkan lanskap menakjubkan yang kini dikenal sebagai Kaldera Tengger, rumah bagi Gunung Bromo, Gunung Batok, dan beberapa kerucut vulkanik lain yang terus aktif membentuk cerita baru. Nah fun fact-nya teman Pro 2, ini Bromo ini ribuan tahun lalu pernah jadi raksasa nih sebelum erupsi besar tadi teman Pro 2 ya, karena hari ini sebenarnya Bromo ini adalah bagian dari sebuah gunung raksasa bernama Gunung Tengger Purba teman Pro 2 ya, dengan perkiraan ketinggian mencapai lebih dari 4000 meter. Gunung ini pernah menjadi salah satu struktur vulkanik terbesar di Jawa Timur. Teman Pro 2, aktivitasnya yang sangat eksplosif membuat Tengger Purba dulu itu menyimpan tekanan magma dalam jumlah besar di dapur magmanya, hingga pada suatu masa antara 50.000 sampai 150.000 tahun lalu, tekanan itu memicu sebuah erupsi ultra plinian yang begitu dahsyat. Letusan besar ini bukan hanya memuntahkan material vulkanik ke segala arah, tetapi juga menghancurkan puncak Tengger dan menyebabkan tubuh gunung runtuh sepenuhnya. Dan kemudian ini reruntuhannya membentuk cekungan raksasa berdiameter sekitar 10 km. Sebuah struktur geologi yang kini kita kenal sebagai Kaldera Tengger. Teman Pro 2, kehancuran Gunung Tengger Purba bukanlah akhir dari aktivitas vulkanik di kawasan ini ya. Seiring magma yang masih aktif di bawah permukaan terus ini mencari celah nih, dan akhirnya membangun kerucut-kerucut baru di dalam kaldera, yang termasuknya Gunung Bromo, ada Gunung Batok, Gunung Kursi, hingga Gunung Widodaren. Pastinya keberadaan gunung-gunung baru ini perlahan membentuk wajah Kaldera Tengger seperti yang kamu kenal saat ini. Nah itu fun fact-nya ya, dia berasal dari awalnya dari Gunung Tengger Purba atau Pro 2 ya, terus dia adalah letusan besar teman Pro 2 ya, jadi namanya dia lahirlah nih gunung-gunung baru nih akibat letusan tadi teman Pro 2 ya. Nah fun fact kedua, dampak erupsi Tengger Purba tadi terhadap lanskap Jawa Timur ini membawa perubahan signifikan ya teman Pro 2 ya, di mana runtuhan puncak dan material piroklastik dan letusan tersebut mengisi cekungan kaldera dan membentuk lautan pasir luas yang kini dikenal sebagai Segara Wedi. Di sekeliling kaldera, endapan vulkanik yang tersebar menjadikan tanah jauh lebih subur, sehingga kawasan Tengger ini berkembang menjadi wilayah pertanian dataran tinggi yang produktif untuk komoditas sayur dan tanaman hortikultura. Selain itu, aktivitas magma yang berlanjut pasca erupsi melahirkan kerucut tadi ya, seperti Bromo dan Batok, ini menciptakan morfologi unik nih, berupa gunung-gunung kecil yang berdiri di tengah cekungan raksasa. Perubahan ini juga mempengaruhi terbentuknya berbagai ekosistem khas ya, mulai dari padang savana, hutan cemara gunung, hingga zona subalpin yang menjadi identitas pegunungan Tengger. Nah teman Pro 2, dampak geologis, ekologis, dan morfologis ini menjadikan kawasan ini sebagai salah satu bentang alam paling menarik dan berbeda di Indonesia. Nah akibat dampak dari erupsi Tengger Purba tadi yang mengubah
pastinya secara signifikan lanskap Jawa Timur tadi nomor 2 ya, karena berpengaruh ke geologis, ekologis dan morfologis kawasan ini yang menjadikannya sebagai salah satu bentang alam ya. Tadi ya, bentang alam yang menarik di Indonesia. Dan nomor 2 masih bersama nih, masih membahas seputar fakta nih, seputar Gunung Tengger dan Gunung Raksasa zaman purba yang melahirkan Bromo. So, nomor 2 buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Buat kamu yang lagi di rumah juga hati-hati kerjanya. Dan di sini udah mulai, tadi ini sempat dengar ini si Guntur nomor 2 ya, dan agak gelap awannya nomor 2 ya. Pokoknya stay safe, stay healthy, stay happy. Hati-hati di jalan, seperti kata Tulus, hati-hati di jalan.

0: Wah.
1: A few minutes later.
0: Astaga, so siang.

0: dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu...
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lihat Taman Terbaik Kamu. Masih barengan nih Taman Pro 2 dan masih membahas seputar Gunung Tengger Taman Pro 2 ya. Di mana letusan Gunung Tengger ini, Gunung Purba Tengger ini menjadi Bromo Taman Pro 2 ya. Ini adalah salah satu apa ya? Hal yang menarik Taman Pro 2 ya, karena fun fact yang lainnya Taman Pro 2 ini terbentuknya Kaldera Tengger ini tidak hanya mengubah lanskap fisik, tapi juga mempengaruhi tumbuhnya peradaban manusia di sekitarnya yang kemudian dikenal sebagai suku Tengger. Di mana kesuburan tanah di kawasan dataran tinggi ini menarik kelompok-kelompok masyarakat masa lalu untuk bermukim dan bermukim dan mengembangkan sistem pertanian yang kuat. Lama laun komunitas ini membentuk identitas budaya yang unik, mewarisi tradisi Hindu Jawa yang diyakini sebagai peninggalan era kerajaan Majapahit. Keyakinan spiritual tersebut mewujud melalui berbagai ritual termasuk upacara Yadna Kasada. Dan nomor 2, dampak erupsi Tengger Purba terhadap lanskap Jawa Timur ini tadi sangat ini ya, signifikan juga ya dampaknya ya. Dan juga pastinya ini juga mempengaruhi tumbuhnya peradaban manusia di sekitarnya yang kemudian dikenal sebagai tadi suku Tengger. Fun fact lainnya nomor 2, Bromo masa kini menjadi ikon wisata, ikon budaya, ikon geologi. Di mana hasil dari proses geologi panjang yang dimulai sejak runtuhnya Gunung Tengger Purba kini menjadi Bromo sebagai salah satu ikon wisata ya, paling terkenal di Indo. Sunrise di Pananjaka, lautan pasir yang luas dan kerucut Bromo yang terus mengeluarkan asap tipis menjadikannya destinasi yang memikat wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun Keindahan Bromo ini enggak hanya sekedar panorama, kawasan ini juga merupakan pusat budaya hidup suku Tengger, tempat ritual Kasada dilaksanakan setiap tahun dan menarik perhatian dunia. Di sisi lain, Bromo ini adalah laboratorium geologi alam terbuka yang menunjukkan bagaimana kaldera, kerucut vulkanik, dan aktivitas magmatik terus membentuk lanskap hingga sekarang. Dan Taman Pro 2, kombinasi keindahan alam, kekayaan budaya, dan nilai geologinya ini menjadikan Bromo bukan hanya destinasi wisata, tapi juga simbol kebanggaan Indonesia di mata dunia. Taman Pro 2, pastinya sejarah Gunung Tengger Purba hingga menjadi Bromo ini adalah bukti ya bahwa alam itu terus berubah dan meninggalkan kisah yang luar biasa nih dari kehancuran sebuah raksasa. Dan lahirlah pemandangan paling indah yang kini bisa Taman Pro 2 nikmati, ini Bromo Taman Pro 2 ya. Taman Pro 2 masih bersama Nin, ada lagu dari Perunggu Gemilang.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong emang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

105,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu bersama Anita sama Pro 2. Tapi kita udah di penghujung segmen Cek Fakta Nusantara atau Pro 2 ya. Dan tadi kita membahas seputar fakta Gunung Tengger, dari gunung raksasa zaman purba hingga melahirkan Bromo yang sekarang kita nikmatin keindahan bentang alam teman Pro 2 ya. Ngomongin alam teman Pro 2, jangan lupa menjaga bumi, merawat bumi, pastinya menjaga lingkungan sekitar kita teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, coming up next akan ada Puspada Prioritas Nasional ya, seputar pemberantasan narkoba. So teman Pro 2, stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, tempat terbaik kamu.

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu.
1: Spada Prioritas Nasional. Spada Prioritas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagi guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
2: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
2: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Hanin, teman Pro 2 di segmen Sepada Prioritas Nasional ya, yang akan membahas seputar pemberantasan narkoba. Dan ini teman Pro 2, ada kabar teman Pro 2 di mana orang tua itu harus waspadai modus baru narkoba nih lewat vape dan platform digital. Di mana Badan Narkotika Nasional BNN mengungkapkan tren penyalahgunaan narkotika cair yang disamarkan melalui vape serta penggunaan platform digital dan kanal komunikasi tertutup untuk transaksi narkoba. Menteri Komunikasi dan Digital Menkom DG Mutia Hafid mengingatkan orang tua agar lebih waspada ya dengan munculnya berbagai jenis narkotika baru yang semakin sulit dikenali. Nah, Tom Pro 2 ini juga orang tua harus dibantu untuk kenali barang-barang yang dianggap narkoba ya, dimana menurut Mutia kompleksitas narkotika saat ini membuat identifikasi produk dan konten tentang narkoba menjadi semakin sulit ya. Karena itu Komdigi membutuhkan dukungan BNN untuk mempercepat pengawasan dan penindakan di ruang digital dengan dibantu kenalkan berbagai jenis barang yang dianggap narkoba agar bisa ditindak. Nah, misal kata Mutia, kalau misalnya di sektor-sektor lain mungkin mereka lebih mudah melihat mana yang berbahaya dan mana yang tidak. Tetapi di narkoba dan kompleksitas yang sekarang bentuknya beragam dan berbeda-beda. Tim dari mereka perlu dibantu nih untuk mengenali barang-barang yang dianggap bagian dari narkoba atau narkotika. Dan teman Broda, yang kedua ini penanganan konten di platform digital, di mana Komdigi ini kata dia akan memperkuat pengawasan konten tentang peredaran narkotika ya. Informasi dan masukan dari BNN akan menjadi dasar percepatan penanganan konten di platform digital. Pastinya masukan dari BNN menjadi dasar penting nih untuk mempercepat penindakan terhadap konten yang berkaitan dengan peredaran narkoba dan peredaran narkotika ya. Wah, ini udah masuk ke ranah platform digital juga dan Pro 2 ya, karena transaksinya melalui platform digital. Dan Pro 2, orang tua juga di sini harus waspadai ya modus-modus ini Tom Pro 2 ya, entah itu lewat vape atau platform digital tadi. Masih bersama nih teman Pro 2, Hanin akan menghadirkan musik-musik pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan

0: 5, 9, brown eyes.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa mengganti.
3: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

5,5 FM Pro 2 RRZ ngeliat teman terbaik kamu masih berenganin. Teman Pro 2 masih membahas seputar kewaspadaan orang tua nih terhadap modus baru narkoba lewat vape dan platform digital. Dan di sini Komdigi ini mengingatkan juga ya, dimana di sini kita di era sekarang ini nggak lagi mengandalkan jalur konvensional ya, dimana temuan BNN menunjukkan peredaran narkoba ini tidak lagi hanya mengandalkan jalur konvensional, dimana pelaku kini memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau pengguna dan menyamarkan transaksi. BNN dapat terus menyebarkan informasi ini mengenai jenis narkotika baru, pola peredarannya hingga dampaknya terhadap kesehatan perlu disampaikan secara luas dan berkala nih, agar masyarakat memiliki kewaspadaan yang memadai. Nomor 2 ya, ini juga pengingat bagi kita, reminder ya nomor 2 ya. Selain berinteraksi, platform digital juga menjadi sarana yang mungkin bisa dimanfaatkan oknum-oknum untuk melakukan hal-hal negatif. Pastinya sebagai anak muda kita harus aware ya terhadap itu, teman produk, kita harus bisa membedakan dan pastinya menjauhi teman produk, menjauhi narkoba teman produk.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di

105.5 FM Pro 2 RRI Sungilia, teman terbaik kamu. Hari ini is here teman Pro 2. But that's it for today. Hari ini udah nemenin kamu dari pukul 5 tadi sampai sekarang udah mau pukul 10, pastinya dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungilia. Dan teman Pro 2, kita udah melewati musik dan informasi ya tadi pagi, terus ada cek fakta Nusantara, dan tadi pada prioritas nasional narkoba ya, tentang pemberantasan narkoba. Dan buat teman Pro 2, selamat menjalani hari Kamisnya ya, semangat terus pokoknya, stay safe ya pokoknya. Oh iya buat teman Pro 2, abis ini bakal ada Vinka yang akan nemenin santai siang kamu ya teman Pro 2 ya, pastinya dengan beragam musik informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungilia juga ya.

0: pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat.
1: Teman-teman kamu.
0: Request Indonesia. Pas kacamata pundung dari Request Indonesia.
2: 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro2. Pagi sih, masih pagi gak sih ini? Jadi masih pagi menjelang siang lah teman Pro2 ya. Gimana nih untuk hari Kamisnya? Ternyata Juni tuh berjalannya so-so gak sih? Gak terlalu cepat, gak terlalu lama juga. Atau mungkin kamu ngerasanya ini terlalu lama atau terlalu cepat teman Pro2? Kalau menurut aku sih tengah-tengah lah ya, gak cepat dan juga gak lama. Kali ini di santai siangnya barengan sama aku Vinka yang bakal mengudara sampai pukul 3 sore nanti. Jadi teman Pro2 seperti biasa, kalau misalkan di santai siang itu 2 jam pertamanya adalah Pro2 hit list nih ya. Dan untuk 1 jam pertama kita bakal masuk ke Pro2 Request Indonesia. Jadi yuk, bisa yuk teman Pro2, boleh banget langsung aja kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Jadi sebelum kita puterin lagu-lagu requestan kalian, kita bakal mulai dengan Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Coba dihitung-hitung lagi.

0: dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bicara

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjutnya teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist Request Indonesia-nya nih ya. Barengan sama aku Vinka, dan ini udah ada yang masuk dari Ibu Lestari nih teman Pro 2. Dia pengen request lagu Melawan Restu dari Mahalini ini teman Pro 2 ya. Kalau menurut kamu nih lagu yang kamu suka banget nih dari Mahalini ya, selain Melawan Restu, apa nih Tepung Pradua dan kenapa gitu kan? Apalagi kayak yang kita tahu lagu-lagunya Mahalini itu rata-rata cukup galau ya. Tapi gak apa-apa, tapi ada juga kok lagu-lagunya Mahalini yang semangat gitu Tepung Pradua ya. Lanjut lagi nih, ada requestan dari Juan juga, katanya pagi Vin. Oke, pagi menjelang siang ya. Perjalanan waktu di hari ini katanya masih gampang atau gampang nih, mungkin typo ya teman Pro 2. Dia request lagu Di Depan Masih Buram by It Gita. Aku revisi sedikit ya judulnya. Judulnya itu adalah Mungkin Di Depan Buram. Jadi mungkin harus bisa pakai kacamata ya, atau mungkin dilap dulu nih, apa yang buat buram. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, nanti bakal Vinka puterin lagu requestan dari Juan dan juga Lestari. Tapi abis ini Vinka juga masih nungguin ya lagu-lagu requestan kamu nih teman Pro 2 yang lainnya. Boleh banget langsung aja kirim judul lagu kamu ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055. So ini dia Mahalini, Melawan Restu.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

0: Nya by Anet nih, Tumuh Pro 2 barusan mengudara di ruang dengar kamu nih ya. Lanjut lagi, kita masih di Pro 2 hitlistnya untuk Pro 2 Request Indonesia. Masih ada waktu lah ya, sekitar 15 menit lagi nih Tumuh Pro 2. Dan ini udah ada yang masuk dari JJ ya, di setelah lihat ya request lagunya Mariangela featuring dengan Lail Manino, Rayu. Aduh, kalau udah urusan rayu-merayu nih Tumuh Pro 2 ya, harus hati-hati, harus punya apa ya, batasan rasa mungkin kalau misalkan belum ada kejelasan. Dan ini pun lagunya bakal cukup nyambung ya dengan lagu pasangannya, ada Mahal Ini Batasi Rasa, request dari Airin di Sungai Liat nih Tumuh Pro 2 ya. Jadi abis ini Vinka bakal puterin lagunya requestan dari JJ dan juga Airin, ada Mariangela featuring dengan Lail Manino, Rayu. Siapa nih yang lagi fase dirayu atau mungkin merayu nih Tumuh Pro 2, terus juga Mahal Ini Batasi Rasa, sebelum nanti kita lanjut ke request mancanegara. So ini dia lagu requestan Tumuh Pro 2.
1: Lah, kita lanjut ya. Kita jalanin dulu aja gimana?
2: Well, I'm still figuring out what's best for me.

Halo teman Pro 2, ngaku deh siapa yang galeri HP atau coldnya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah paling cuma menuhin memori doang. Nah tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

bahagia lagi bayi PC Kelautan itu memperdua. Semoga kita semua bisa bahagia lagi dan lebih bahagia lagi nih memperdua ya, di hari ini dan juga hari-hari berikutnya, terus seterusnya kita memperdua. Amin, amin memperdua ya. Nah, temu perdua sekarang udah menunjukkan pukul 10:57. Jadi kita udah selesai untuk perdua request Indonesianya. Tapi tenang aja, buat kamu yang gak kebagian di request Indonesia, abis ini bakal ada request mancanegara. Jadi buruan ya, kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-77221055. Terpantau nih di wilayah Sungai Liat dan juga sekitarnya udah mulai panas lagi ya, walaupun tadi tuh sempat hujan setitik nih untuk memperadua. Jadi jangan kemana-mana, kali ini kita bakal dengerin Tipeku by Fanny Ramansyah.

0: M. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.

Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist. Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten, tapi kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Siapa nih yang udah gak asing lagi atau justru udah terngiang-ngiang nih teman Pro 2 dengan lagu yang barusan mengudara di ruang dengar kamu nih ya. Ada dari Nona nih teman Pro 2 dengan Rollerblade nih teman Pro 2 ya. Kayaknya lagu ini tuh baru gak sih? Baru rilis ya mungkin teman Pro 2, karena aku pun gak terlalu ngikutin Nona nih. Tapi lagu-lagu mereka tuh viral semua nih teman Pro 2 ya. Dan itu tuh bener-bener yang easy listening, terus gampang banget nih terngiang-ngiangnya. Lanjut nih teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hit List Request Mancanegaranya. Dan sekarang udah ada yang masuk ya dari JJ. Katanya dia mau request lagu dari Curtis ya, dari ganteng ini teman Pro 2, yang judulnya tuh Red Red gitu ya. Merah-merah tuh apa sih sebenarnya teman Pro 2? Dan juga buat kamu yang masih pengen request, boleh banget langsung aja kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. So ini dia lagunya teman Pro 2, requestan by JJ dengan Curtis, Red Red.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Main yuk.
3: Main apa?
2: Main tebak-tebakan.
3: Tebak-tebakan apa pula itu?
2: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
3: Apa rupanya?
2: Jawab dulu dong.
3: Nyerahlah, malas mikir aku.
2: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
3: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
2: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
3: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
2: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
4: Tuh kan, tanpa sadar ini

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, barusan ya kita dengerin lagu requestan dari JJ di teman Pro 2. Masih ada waktu sekitar 25 menit lagi untuk Pro 2 request Indonesia, Indonesia mancanegara. Kayaknya aku di Indonesia mulu ya dari tadi. Requestnya mancanegara nih teman Pro 2. Ya lanjut nih, aku bakal bacain request berikutnya

Siang kak, siang request Mancanegara, betul. Cover lagunya Haechan, First Love nih, featuring sama Utada Hikaru. Boleh ditemu berdua ya. Ya ampun, kayaknya udah beberapa waktu deh kayaknya udah gak dengerin lagu-lagu NCT nih, Temu Pradua ya. Kadang lupa sih soalnya, kadang-kadang misalkan di Spotify itu Temu Pradua ya, lagu-lagu yang keputar tuh adalah barat nih, ataupun Indo. Jadi mungkin bisa lah ya, kayaknya nanti bakal aku puterin lagi nih Temu Pradua. Ternyata ini dari Mama Kay. Kayaknya lama nih Mama Kay ya, kita gak bertemu. Maksudnya gak bersua. Kalau bertemu tuh memang kita gak bertemu nih ya. Semangat siarannya. Terima kasih Mama Kay. Terima kasih juga ya buat Mama Kay, udah sering request nih di Pradua Sungai Liat. Habis ini juga bakal Vinka puterin nih. Jadi buat kamu Temu Pradua, mumpung masih ada waktu, boleh banget ya langsung aja kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812 77221055. So ini dia lagu requestan dari Mama Kay.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

lanjut teman pro 2. Kita masih di pro 2 request mancanegara nih ya. Sebelum closing nih teman pro 2, requestan terakhir nih mungkin tadi bukan sebagai closing song kita hari ini, dari Irene Disuelia, request lagu Cat's Eye featuring sama Lea Serafim ya, Iconic by Mystic nih teman pro 2. Makasih katanya, makasih juga ya. Habis ini bakal Vinka puterin dan juga teman pro 2, karena mengingat waktu ini udah menunjukkan pukul 11.47, dimana sebentar lagi juga udah mau masuk ke jam makan siang nih teman pro 2. Jadi kita udah hampir selesai ya untuk pro 2 hitlistnya. Thank you banget buat kamu semua yang udah request hari ini teman pro 2. Jangan lupa untuk besok request juga. Terus juga teman pro 2 di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya terpantau nih ya, masih cukup cerah tapi agak sedikit mendung nih teman pro 2. Jadi buat kamu yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Terus juga yang bentar lagi mau jam istirahat, jangan lupa untuk makan siang ya. Udah kepikiran belum nih mau makan siang pakai apa teman pro 2? Menu apa nih hari ini? Atau mungkin kamu tim jajan aja deh teman pro 2 ya. Yang penting jangan lupa makan. Oke deh kalau gitu teman pro 2, habis ini bakal Vinka puterin lagu requestan dari Irene. So buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya? Atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

だだだパッパッパッ。はいな。は、なんでそうこれ。はいやるべべ。なこっぱい。え、ばいがはや。えんのべべべ。ああ。え。え。

kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
3: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
2: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
3: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
2: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
3: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
2: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Tentunya masih barengan sama aku Vinka di Info Entertainment ya teman Pro 2. Kali ini PT Indofood Sukses Makmur TBBK menghadirkan acara mendarat duel masak bareng Aldi Taher dan Chef Hideki. Acara ini berlangsung di Rumah Indofood Jakarta Fair Kemayoran 2026. Mengusung tema semua ada di rumah Indofood, acara ini memadukan hiburan, kreativitas memasak dan juga interaksi bersama pengunjung. Kegiatan ini menjadi salah satu program unggulan yang paling dinanti pengunjung karena memadukan hiburan dan juga kreativitas kuliner. Chef Hideki Fujiwara dan Aldi Taher beradu kreativitas dalam tantangan memasak menggunakan berbagai produk Indofood. Keduanya harus mengolah bahan yang tersedia menjadi hidangan menarik dalam waktu yang terbatas. Sebelum masak, Chef Hideki dan Aldi Taher menyapa pengunjung melalui sesi bincang santai. Sosis Eat Indofood, terigu kunci biru, kecap asin Indofood, bimoli, dan lain-lainnya menjadi bahan kreasi. Dalam tantangan ini, peserta didampingi oleh komunitas Natural Cooking Club dan perwakilan media. Menu yang dibuat kemudian dicicipi langsung oleh pengunjung, komunitas, dan juga media yang hadir. Head of Consumer Engagement, Firman Autahar, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menghadirkan pengalaman kuliner yang lebih dekat dengan masyarakat. Rumah Indofood juga menginspirasi pengunjung agar lebih kreatif dalam mengolah makanan di rumah. Indofood juga menunjukkan bahwa produk-produknya dapat menjadi pilihan untuk berbagai kreasi kuliner. Acara ini menjadi salah satu rangkaian hiburan menarik di rumah Indofood selama Jakarta Fair Kemayoran 2026 nih. Tuh teman Pro 2, akhirnya kita ngelihat ya Aldi Taher masak nih. Let him cook. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, itu tadi untuk informasi infotainmentnya. By the way, di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya, terutama di Parit Padang ya, terpantau mendung. Jadi buat kamu yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Selamat melanjutkan aktivitas kamu kembali nih teman Pro 2. Semangat ya, hari ini udah hari Kamis, besok Jumat, abis itu weekend. Walaupun long weekendnya udah habis nih teman Pro 2, gak apa-apa, kita jalani aja ya. Yang penting sambil menunggu weekend. Oke deh kalau gitu, karena sekarang juga udah menunjukkan pukul 14.49, di mana Pinka bakal pamit nih dari ruang dengar kamu. Tapi jangan khawatir, habis ini masih bakal ditemenin sama panteraku Rima untuk edisi sore cerianya sampai pukul 8 malam nanti. So Pinka pamit, see you when I see you and have a nice day.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Wampoda, tim nasional Korea Selatan menghadapi situasi tidak terduga yang menyangkut keamanan. Sebuah drone terdeteksi menyusup terbang di atas lokasi latihan mereka di Gundala Jara. Insiden tersebut terjadi saat Korea Selatan menggelar sesi latihan tertutup di Rabu 17 Juni kemarin. Latihan tersebut merupakan persiapan menuju pertandingan kedua grup A melawan Meksiko. Korea Selatan, drone muncul sebelum sesi latihan taktik utama dimulai. Kemunculan perangkat tersebut memicu kekhawatiran adanya upaya pemantauan terhadap persiapan tim. Petugas keamanan yang bertugas di area latihan segera mendeteksi keberadaan drone tersebut. Informasi kemudian diteruskan kepada personal militer Meksiko yang bersiaga di sekitar kamp latihan. Teman Pro 2, sekian info Pro 2.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Ah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
5: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
6: Huh?
5: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten. Tapi, kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.
3: Is never like ho she, she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net and teeth, she's a whole different animal. Body on the hit, to took it jumping on with the white trying to glitch. Critical scout me, whole different animal.
4: She a whole different animal, different animal. Oh.

0: Teman pro 2. Kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak background drama Cina, jangan panik. Ada tips satsetnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat pelindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri ya.
1: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
3: Ah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali.
5: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
6: Huh?
5: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten, tapi kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby, karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya

ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang ingat ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

0: Teman Pro 2, kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak background drama Cina, jangan panik. Ada tips satsetnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar, kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya, barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus, tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat pelindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman Pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri ya.
1: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah gitu, Pro 2 kali ini 105.5 FM, Pro 2 teman terbaik kamu, spesial Piala Dunia ini, obrolan hybrid, Gibol Manchester versus manusia versus mesin, teman Pro 2. Karena ini lagi semaraknya Piala Dunia, dan mana lagi Piala Dunia kita ya. Kita juga menjadi salah satu radio yang menyiarkan secara langsung Piala Dunianya melalui radio, audio, teman Pro 2 ya. Sementara melalui visualnya TVRI, teman Pro 2 ya. Jadi kita bakal ngebahas, karena malam ini bakal pertandingan antara Inggris dan Kroasia, ada juga Portugal, Kongo, Ghana, Panama, Uzbekistan, Kolombia, Ceko versus Afrika Selatan. Kita bahas bagaimana ya sepak terjang negara apa yang bakal kita bahas. Inggris dulu. Kira-kira menurut kamu, karena ini bakal ada Inggris Kroasia ya, kita bakal ngebahas Inggris dulu deh. Untuk sepak terjangnya Inggris di Piala Dunia, bagaimana sih? Langsung aja yuk kita tanya AI, Artificial Intelligence, yang bakal ngejawab sepak terjang Inggris di Piala Dunia.
2: Inggris merupakan salah satu kekuatan sepak bola dunia dengan satu gelar juara yang diraih saat menjadi tuan rumah pada tahun 1966. The Three Lions telah lolos ke putaran final Piala Dunia sebanyak 17 kali, dengan pencapaian terbaik lainnya berupa finish di posisi keempat pada edisi 1990 dan 2018. Berikut adalah rangkuman perjalanan bersejarah Inggris di panggung sepak bola terakbar ini. Era kejayaan dan pencapaian tertinggi. 1. Juara Piala Dunia 1966, pencapaian tertinggi Inggris terjadi ketika mereka menjadi tuan rumah. Di bawah asuhan pelatih Alf Ramsey dan Kapten Bobby Moore, Inggris sukses mengalahkan Jerman Barat 4-2 di final melalui babak perpanjangan waktu. 2. Semifinalis 1990, Inggris berhasil melaju hingga babak semifinal di Italia, sebelum akhirnya finish di peringkat keempat setelah kalah dari tuan rumah, dan kemudian ditaklukkan oleh Italia di perebutan tempat ketiga. Dan 3, semifinalis 2018, di bawah komando Gareth Southgate, Inggris kembali mencapai babak semifinal di Rusia. Mereka harus puas finish di posisi keempat setelah kalah dari Belgia pada perebutan tempat ketiga. Fakta kunci kiprah Inggris. Jumlah partisipasi, mengikuti putaran final sebanyak 17 kali. Mereka absen di 3 edisi pertama karena belum bergabung dengan FIFA. Rekor lainnya, selain menjadi juara, Inggris seringkali terhenti di babak perempat final. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang skuad pemain Inggris saat ini, atau rekor pertemuan mereka dengan negara-negara tertentu di Piala Dunia?
1: Ayo kita mau berdua, kita tadi udah dengerin AI Artificial Intelligence ngebahas tentang sejarah ya. Sejarah untuk Inggris yang juga sempat menjadi juara dunia di tahun 1996. Kemudian runner-up belum pernah, peringkat ketiga tahun 1990, 2018 juga. Bahkan Inggris juga sudah tampil 17 kali di Piala Dunia, teman berdua. Perjalanan di era modern 2018 ya. Kita udah tahu kalau dia mencapai semifinal sebelum kalah dari Kroasia dengan 1-2. 2026, Inggris memulai turnamen dengan kemenangan meyakinkan 4-2 atas Kroasia di laga pertama Grup L. Dan dia nanti bakal lanjut ya. Apakah nanti bakal menang lagi? Ini udah ya, udah tayang nih. Oh, malam ini 19 termalam berarti ya, 19 Juni ya. Kalau hari ini udah kita lihat peluang Inggris di dunia Piala Dunia 2026. Katanya banyak pengamat yang menempatkan Inggris sebagai salah satu kandidat juara nih. Karena kemenangannya dia tadi malam ya, jam 3 ya, itu kemenangannya 4-2 atas Kroasia menunjukkan kekuatan lini serang mereka, walaupun pertahanan masih menjadi perhatian. Grup L ya, Inggris berada di grup L bersama Kroasia National Football Teams, Ghana, Panama. Dan kira-kira menurut kamu nih, apakah Inggris bisa mengakhiri penantian sejak tahun 1966 dan menjadi juara Piala Dunia 2026? Kita tunggu, nantikan saja tahun kedua ya, karena ini masih berlaga untuk memperebutkan posisi-posisi tiga besarnya, grand finalnya, atau mungkin langsung ke finalnya. Masih panjang perjalanan tahun kedua ya. Sampai di sini perjumpaan kita ya di program spesial Piala Dunia obrolan hybrid Gibol manusia versus machine, karena nanti jam 5 aku bakal temani kamu kembali di musiknya informasi. Stay tune terus di Pro FM, teman terbaik kamu.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Eh, kamu. Ya, kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
2: Bruh.
1: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
1: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran.

Teman Pro 2 masih di 105.5 FM, Pro 2 teman terbaik kamu, musik dan informasi. Ini kabar duka teman Pro 2 datang dari artis Hollywood, pengisi suara animasi Lilo and Stitch ya, si Devi Chase yang meninggal dunia di usianya 35 tahun, masih muda banget teman Pro 2. Jadi mantan artis cilik ini katanya meninggal setelah berusaha melawan komplikasi penyakit ya. Punya kekasih, si Chase namanya Roy, menyampaikan bahwa artisnya mengembuskan napas terakhir Selasa kemarin akibat penyakit meningitis, infeksi darah yang memicu komplikasi sepsis. Oke, kalau meningitis hampir sama kayak almarhum Olga Saputra ya, teman Pro 2. Dan media juga melaporkan bahwa Chase sempat dilarikan ke rumah sakit di Los Angeles awal bulan ini karena mengalami malnutrisi. Sebelum Chase akhirnya meninggal dunia, si Hernandez juga sempat menggalang dana melalui beberapa kampanye di tengah perjuangan sang aktris melawan penurunan kondisi kesehatannya. Jadi kondisinya juga sempat memburuk gitu ya. Bahkan tim dokter juga memberitahu bahwa mungkin waktunya udah gak banyak lagi gitu. Sementara untuk Entertainment Weekly memberitakan telah menghubungi perwakilan resmi Chase untuk mendapatkan informasi lebih lanjut lagi. Lahir di Las Vegas ya, kalau kita kulik untuk sepak terjang hidupnya di tahun 1990, dibesarkan di Oregon, si Chase mengawali debutnya di layar kaca lewat salah satu episode serial Sabrina the Teenage Witch di tahun 1998. Setelah itu dia juga sering banget terlibat dalam beberapa serial populer seperti E.P., Charm, hingga The Practice. Dia juga sempat dipercayai memerankan karakter adik dari Jake dalam film Donnie Darko, serta kembali memerankan peran yang sama di Squall-nya di tahun 2009. Puncak popularitasnya di industri perfilman itu diraih tahun 2002 ketika dia terpilih menjadi pengisi suara karakter utama Lilo dalam film animasi besutan Disney Lilo and Stitch. Bahkan nih Tuan Pro 2 pada tahun yang sama namanya kian meroket ya secara global setelah memerankan Samara Morgan, sosok hantu perempuan ikonik yang meneror lewat pita kaset terkutuk dalam film horor adaptasi The Ring. Itu dia Tuan Pro 2 ya, kita doakan semoga almarhumah diberikan tempat yang layak ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kelapangan untuk dan juga keikhlasan untuk melepaskan sang almarhumah teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2 kabar duka dari dunia Hollywood. Next, lanjut kita bakal kasih kamu informasi yang seru dan juga musik-musik untuk menemani si sore hari kamu.

FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha benar Allah dengan segala

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat.

Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

Al-Mu'min ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi, di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Mengenai persaingan Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

Pro2, tahu perbaik kamu. Info viral, tadi kita udah kasih kamu lagu-lagu yang seru ya. Dari jam 18.30 tahu Pro2. Ini lagi viral informasi dari rumah rusak akibat gempa di Parigi Mutong. BPBD Parigi Mutong mencatat sebanyak 53 unit rumah dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Dan data ini masih bersifat sementara tahun 2022. Potensinya bakal bertambah seiring proses pendataan yang terus berlangsung ya. Kecamatan Toru menjadi wilayah yang mengalami dampak paling parah akibat gempa. Dan meskipun demikian, titik gempa diketahui belum cukup jauh ya dari kawasan pemukiman warga. Jadi hingga saat ini tidak ada laporan korban luka ataupun korban meninggal dunia. Warga terdampak juga tidak mengungsi dan masih bertahan di rumah masing-masing. Jadi pemerintah bersama tim gabungan juga telah melakukan berbagai upaya penanganan termasuk pemasangan terpal, utamanya pada bagian rumah yang rusak serta penyaluran bantuan berupa sembako dan selimut teman Pro2. Mereka juga bersama personel TNI Polri turun langsung membantu warga membersihkan rumah yang terdampak gempa. Dan di tengah proses penanganan bencana, petugas juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan alias informasi hoax ya. Hal ini karena beredar juga sejumlah informasi hoax terkait ancaman tsunami pasca gempa juga yang khususnya di wilayah pesisir yang pastinya bikin warga panik ya. Untuk informasi yang belum diketahui kebenarannya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan teman-teman.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

sampai di sini perjumpaan kita ya di Info Viral. Nanti jam 7 kita bakal relay dari Pro2 Jakarta mendengarkan music live chat. Sekian terus ya di Pro2 FM. Aku Rima pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Konser BTS Arirang di Jakarta resmi tambah menjadi 3 hari konser. Konser yang akan digelar di Stadion GBK di tanggal 26, 27, dan juga 29 Desember. Tiket membership pre-sale bisa kamu beli teman Pro 2 mulai tanggal 19 Juni dan juga general sale-nya bisa kamu beli di tanggal 20 Juni.
1: Info Pro 2.
0: Recording Academy mengumumkan perubahan besar untuk ajang Grammy Awards ke-69 dengan menambah 5 kategori baru termasuk Best Asian Pop Music Performance. Aturan untuk kategori Best New Artist juga berubah memungkinkan musisi mendaftar hingga maksimal 4 kali. Selain itu, syarat jumlah lagu baru untuk kategori album diturunkan menjadi 66%.
1: Info Pro 2.
0: Taylor Swift kini memiliki number 1 ke-15 di Billboard Hot 100 berkat I Know It, I Know You yang merupakan soundtrack dari Toy Story 5. Dengan ini, Taylor Swift menjadi musisi ketiga dengan number 1 terbanyak setelah The Beatles dengan 20 dan juga Mariah Carey dengan 19 lagu. Lagu ini juga menjadi debut number 1 ke-19 Taylor Swift di Hot 100 serta number 1 ke-3 dari film animasi Disney setelah We Don't Talk About Bruno dan juga A Whole New World.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: surprise.
1: Wow, selamat malam Indonesia.
0: Selamat malam Indonesia.
1: Wow, we back teman Pro 2 Indonesia. Akhirnya gue barengan sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live Jam.
0: Lagi-lagi gimana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
1: Kalian jadi enak pagi ya.
0: Iya.
1: Jadi morning person ya.
0: Gak apa-apa. Jadi apa-apa kita kebagi sih. Dua gitu.
1: Oh iya benar.
0: Ya begitulah dunia tipu-tipu ya. Tapi gimana kabarnya di malam hari ini?
1: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya teman lo dua. Mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
0: Gue paling happy. Sebenarnya gue bukan happy, iri.
1: Kenapa?
0: Ngeliat lo pas bareng sama kemarin tuh ada artis-artis keren ya. Banyak. Ade Govinda
1: juga sempet. Terus siapa lagi?
0: SO7
1: sih gokil banget, ramai banget di studio sih.
0: Gue gak dapet kesini juga kemarin.
1: Iya, kalau ada event juga bro.
0: Iya sih. Ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
1: Yes.
0: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman-teman berdua.
1: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
0: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suami.
1: Bikin lagu sama suaminya.
0: Yep.
1: Sekarang nggak sama suaminya nih.
0: Oke. Okay. Ini sama yang sering juga main kesini. Lagu-lagunya juga R&B, yes, tentang relationship, gitu kan. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
1: Yoi. Nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga Rene.
0: Wulandari. Ya udah pokoknya buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung rapat di WhatsApp 0811-800-105
1: atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya. Langsung
0: bener.
1: Drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Kalau gitu jangan malu-malu dulu karena kita bakal balik lagi. Jadi stay tune terus di MLC
1: Music Live Share.

0: Kita sudah di Music Live Show. Yoi. Seperti yang tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
0: Ini dia, Syarafe.
1: Halo. What's up?
0: Apa kabar?
2: Baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Berat ya? Beban ya?
2: Beban sih.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan? Ya kan? Ya kita
1: keren-keren
0: sekali.
1: Bener. Ada Syarafe. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging. Tapi kalau dari ceritanya tadi sih, Dewi lebih challenging sih.
0: Iya. Apa? Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Pro 2.
1: Bener, goki.
0: Shout out to Pro 2 Banten. Maksudnya tadi gue mampir.
1: Iya, harusnya mampir lo. Katanya lo siaran dari sana katanya.
0: Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh.
0: Dan gimana nih, how's life lately, Syarafe?
2: It's been good. Alhamdulillah, I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Oke.
2: Okay. So, it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always exciting.
0: Oke.
1: Okay. Oh, tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya ada barangnya soalnya.
0: Yeah. Depan. Ini kelihatan sih di apa namanya in frame. Lo lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
0: Oke. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Syarafe.
1: Apa tuh?
0: Syarafe tuh kalau udah ngulik pasti dia main mentok.
1: Oh iya.
0: Dan masih dia nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih, dan itu kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Iya. Gue pernah main remote control bareng sama dia.
2: Di Blok M.
1: Wow, quite random sih.
0: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, sumpah, serem sih.
0: Terus kayak bener, main.
1: Wow.
0: Jadi Syarafe lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lo? Ya, apa gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malah, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajaran tuh yang kita main RC itu.
0: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulik-ulikan baru ya? Masih ulikan yang lama aja ya?
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi enggak ada yang
2: ngetren. Sepeda
0: lumayan ngetren. Iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Benar.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Syarafe lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi kayaknya yang paling baru adalah ngulik lagu nih kayaknya nih.
0: Benar. Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Abis itu awal. Setelah itu gue ketemu Karini. And kita ngobrol. Akhirnya kita we do an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana ceritanya tuh?
2: It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini dan lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B.
0: Oke.
2: Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini. Kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave.
0: Oke.
2: Jadi pas banget.
0: Wah, bisa gitu ya?
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya untuk lagu ini apa langsung Rini Wulandari?
2: Waktu itu langsung Karini sih deh. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada enggak lagu lo yang lain gitu yang lo pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lo bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah lo kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya.
1: Unik sebenarnya.
0: Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version
1: dan macam gitu. Maksudnya apa maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, oke nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah atau gimana?
2: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one-sided, selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh, kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Oke. Oh, wow. Nah, ini kalau kemarin salah paham, ya berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Yeah. Nah, kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang ini zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya, gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi memang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu, kayak dia tukang ngulik.
2: kayak lo baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih, bener sih. Oke.
2: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayaknya Devi orang gini deh kayaknya gini deh gitu loh, kan sering kayak gitu. Dan waktu itu I was tired of being misunderstood, akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita, quote unquote, tanda kutip, kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Karena dia juga maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek dia berhati-hati kali.
2: Betul.
0: Karena dia takut. Gitu.
2: Benar.
0: Ketemu Edit sekali, red flag.
1: Aduh.
2: Apa sih red flag?
1: Masa langsung gitu. Masa langsung gitu.
0: Apa red flag lo, Edit?
1: Aduh, red flag gue. Apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
0: Bisa ya.
1: Mungkin gue terlalu cuek sih.
0: Tapi kemarin fun fact nih, fun fact aja ceritanya.
1: Apa?
0: Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
1: Oh iya.
2: Seberapa benar?
0: Jadi benar banget deh. Surprise gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda.
1: Oke.
0: Kanan itu gimana orang lain melihat lo.
1: Oke.
0: Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya.
1: Oke.
0: Nah kalau dari pembacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
2: Karena
0: Jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside, tapi sebenarnya di dalam, inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey kayak gitu.
1: I see.
0: Mungkin lo harus dipalm reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih?
0: Iya
1: kan?
0: Kalau lu gimana, Vi?
2: Gue apa ya? Gue sebenarnya sangat-sangat perasa.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
1: Tuh. Oh iya sih, bener sih.
0: Iya. Berarti sama juga.
1: Iya, benar.
0: Apa trigger? Mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar nggak salah paham tentang Raffi. Asik. Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
2: Nah, gue nggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak, tapi menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener. Jadi kayak gue I'm Scorpio Oktober. Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio tuh punya trust issue. Gue punya trust issue sih. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard
0: untuk percayanya tuh takes time juga.
1: Benar-benar.
0: Makanya orang sih menyimpulkan tadi tuh cepat, dan menurut Syarafi ya jadinya salah paham.
1: Betul.
0: Seru nih. Ngobrol dua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Nantinya langsung mau putar aja.
1: Boleh kali ya. Mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham.
1: Yes.
0: Kali ini sama Rini Wulandari, teman berdua. Kalau gitu langsung aja ini dia, Salah Paham lagi.

0: Alright, welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syah Rafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi. Barengan sama Rini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi asli.
1: Oh, dari versi yang lama.
2: Ada monolognya di tengah.
1: Nah, itu tuh monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay. Oh, wow.
2: Okay. Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lo tau film itu enggak?
1: Iya, tahu.
2: Iya, jadi kan ada monolognya Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gue kepikir kayak lucu kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Lirik. Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya. Gak ya? Kayak enggak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time.
1: Oh. Oke. Okay.
2: Nah, dan and honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan, for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time tuh penting banget.
0: Penting.
1: Jadi kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya.
0: Betul. Biar nggak ada salah paham ya.
1: Iya. Betul. Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya. Gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi. Itu yang penting sih.
0: Wow.
1: Tapi ini ya, kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, momennya gerasa gerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya gak pengen-pengen banget tapi kayak gak enak lagi. Terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu. Kalau enggak ya juga gak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh. Karena kayak I think life is too short buat lo. Always pretending gitu
1: untuk jadi orang lain.
0: Capek. Bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu. Kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Bener. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak.
0: Gampang ya. Bener. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar. Bener.
0: Alright. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari mungkin dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik, ada ini nggak sih? Insight nggak sih?
2: Nah itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself. Makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue nggak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas nyanyiin kayak oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi lo inget gak?
2: I was like holy.
1: Manual sensor.
2: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih. Kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track di lo gitu.
2: It's in her blood. Maybe ya gue tidak mau sotoy atau gimana sih. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia. But like it's in her. She is stylish. She is full of personality. She is full of taste. And itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue I find myself sering banget dengar orang lain bilang, ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih, man, it's just there gitu loh. Style she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
2: Betul.
1: Tapi kalau ngomongin soal salah paham, lo setuju nggak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya, kalau ada bibit bobot bebet. Dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
2: Ya.
1: Lu setuju
2: ya,
1: apa?
2: Gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
2: Iya, karena bibit bobot bebet. Mm-hmm. Itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda,
2: sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
1: Iya sih. Penting juga. Kalau menurut lo gimana?
0: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting ya?
0: Ya penting juga sih. Tapi gue nggak tahu, gue harus lihat dia gitu.
1: Karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
0: Yeah.
1: Cinderella.
0: Yeah.
1: Terus habis itu Titanic.
0: Titanic.
1: Nah betul, itu betul, kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam. Yeah, nyambung.
2: Iya.
1: Nggak bisa dipungkirin sekarang salah pahamnya.

0: Aku Alu dari Sulawesi Utara.
1: Wih.
0: Aku ada tebak-tebakan.
2: Waduh.
0: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini menjawab
3: Syahrafi.
0: Syahrini.
2: Kok Syahrini sih? Oh, itu.
1: Apa
0: gabungan? Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
1: Oh, benar juga sih. Iya, yeah, harusnya gue pakai tuh.
2: Iya juga.
0: Nih, kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
2: Jawabannya?
0: Jawabannya apa?
1: Jawabannya apa ya?
0: Ayo.
1: Ibu kota negara apa?
0: Ibu kota Yordania. Aman. Ya,
1: thank you. Oh, aman. Thank you. Masuk tuh. Masuk tuh.
0: Oh, ada 10 tebak-tebakan lagi boleh dimasukin aja ya.
2: Gue gak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
0: Iya lagi, gue juga gak tahu.
1: Masuk tuh.
2: Gagal.
0: Joshua, kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
2: Yes, buat teman-teman dulu juga yang masih pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI.
0: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Maksudnya abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syahrafi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Yes. Masih sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game. Abis ini seru-seruan lagi. Tapi betul? Ini ada yang sapa-sapa dulu. Ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Terus abis itu ini juga ada Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh.
1: Boleh.
0: Oke. Kita akan main satu game. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya?
1: Apa?
0: Mungkin What Do You Think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkat ya. Boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Mm-hmm. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren tersebut.
2: Oke.
1: Alright, let's go.
0: Oke, kalau gitu langsung aja What Do You Think yang pertama.
1: Alright.
0: What Do You Think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
2: takut salah.
0: Enggak apa-apa. Ini kan, menurut kepercayaan bener. Saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya benar ya. Benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa maca apa?
2: Ya, gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. Kayak I probably do it too much though.
0: Oh,
2: kayak gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau maca. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti maca sih, but
0: okay.
2: Kalau gue meminum sesuatu dan it taste good, gue seneng.
0: Oh, sesimpel itu aja ya.
2: Yeah, but maybe overrated.
0: Okay.
2: Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru, but
1: yes.
2: Maybe it is overrated if okay. You bela-belain untuk menunggu kayak
0: yeah, ngantri 3 jam
2: for it. Maybe it is overrated.
1: Benar.
0: Berarti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
2: Betul.
0: Oke, okay, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Jadi siapa lo?
1: Oke, okay, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, iya, maybe I don't know why. Karena maybe it's because of the interface. Kayak kalau Google mudah, kan lebih mudah kan jadinya
1: betul.
2: Everything that you search for dikompil dalam satu VT.
0: As, gue lagi ngulik Beyblade. Ternyata yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kok, Beyblade kan juga ada resale value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah itu sekarang gue cari tahu resale value-nya itu di TikTok.
1: Di TikTok. Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra.
0: Yeah.
2: Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Blast.
0: Yeah.
2: Flavor Blast ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade.
0: Oh, jadi
2: di Flavor Blast man.
1: Wow.
2: Satu malam. Mungkin okay. Lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih, masih belum pede gue kalau lawannya gitu-gitu ya.
1: Pro ya. Oke.
0: Okay. Alright.
1: Selanjutnya.
0: Oke. Okay. LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. agak setuju sih gue dengan
1: itu. Okay.
2: Agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Oke. Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But okay. Like menurut gue, it is very very. Gue kebayangnya it's gonna be very hard sih.
0: Yeah.
2: Kayak it requires a lot of commitment.
0: Itu sih.
2: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before okay. You go do long distance gitu loh menurut gue, and it's very hard apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan, belum dong.
0: Belum. Oke.
1: Alright. Lanjut.
0: Selanjutnya
1: dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Oh, gue setuju sih.
0: Tidak mungkin.
2: Gak tahu ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke dirinya sendiri, kayak gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau okay. lo perhatiin, kayak if you kalau lo mau misalnya nganterin somebody pulang. Itu kan banyak didebatkan gue kayak if you kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja sama perempuan itu, lo nggak akan mau sih menurut gue.
0: Kalau menurut lu gimana sendiri? Lu yang lempar pertanyaannya.
1: Oke. Okay. Kalau menurut gue sebenarnya percaya sih.
0: Percaya
1: sih. Karena gue juga maksudnya menurut gue Mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Oh, bisa.
2: Mungkin mesti di-rephrase sih. Kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo gak ada... Mungkin kalau lo bener-bener sama sekali gak ada rasa. Mungkin ya.
0: Okay. Ini masih dilema juga sih.
1: Dilema juga sih.
0: Tergantung situasi juga.
1: Betul, tergantung situasi.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Biasa ada.
0: Oke, next. Ini lumayan controversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch. Basically, menurut gue, there's something charming about kita human beings. Dimana kayak we are not perfect.
0: Okay.
2: So menurut gue imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih, termasuk di musik sih. Gitu. Yeah, yeah.
0: Berarti lo secara lo kan musisi, tapi lo nggak ada rasa apa sih ya, takut gitulah kalau AI itu bakal ngegantiin?
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang gak mesti orang yang bikin gak apa-apa. Maksudnya untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced.
0: Karena susah.
1: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin ya gak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright. Itu dia.
0: Terakhir ada. Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham, gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek, ke cowok, ya kan, yang lagi salah paham. Kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube. Dan tapi yang paling penting, you guys gotta request di Produ FM.
0: Udah tahu,
1: bro. Pokoknya kamu sebaik-baiknya request ya lagu ini
0: salah paham lagi
1: di Produ FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan pasti kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
2: Thank you so much.
0: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produ jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
2: @Syarafi_.
0: Alright. Terus juga mungkin Karini juga ya di Rini_.
1: Benar-benar. Alright.
0: Oke. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produ yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga, dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Produ FM favorit kamu juga tentunya.
0: Oke, kalau gitu nama gue Davi Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Alright. Kita signing out dulu. Bye-bye.

0: 105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Halo Teman Pro 2, selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Semoga masih semangat menjalani aktivitas, atau mungkin ada yang lagi rebahan sambil menikmati malam. Ada juga yang masih bekerja, belajar, atau sedang dalam perjalanan. Dan Teman Pro 2 senang sekali ya, happy kembali menemani Teman Pro 2 dalam program Jaga Malam, ruang ngobrol santai yang menghadirkan cerita, inspirasi, dan komunitas-komunitas keren yang ada di sekitar kita. Nah Teman Pro 2, malam ini kita akan membahas tema yang menarik banget nih, yaitu belajar berekspresi lewat komunitas Kyoyu Cosplay. Nah, siapa nih yang suka nonton anime, baca manga, atau sering lihat teman-teman mengenakan kostum karakter favoritnya di berbagai event? Nah, ternyata cosplay bukan hanya soal make kostum nih Teman Pro 2 ya, tapi juga tentang kreativitas, percaya diri, hingga tempat untuk belajar mengekspresikan diri. Nah, dan malam ini sudah hadir di studio dua narasumber dari komunitas Kyoyu Cosplay ya, yang luar biasa dan juga kece-kece ini. Oke, ada Kak Yogi Prabowo, saya dulu dong.
1: Halo. Hai.
0: Jadi Kak Yogi Prabowo ini selaku ketua Kyoyu Cosplay ya. Nah, dan yang kedua ada dari Kak Dias Ramadan. Halo, sehat dulu nih. Halo. Nah, jadi Kak Dias ini juga merupakan anggota Kyoyu Cosplay. Nah, mungkin kita bisa perkenalan dulu nih ya, sama Kak Yogi dan juga Kak Dias ke Teman Pro 2 ya. Dan langsung aja ke apa sih komunitas Kyoyu Cosplay ini? Mungkin bisa dijawab.
2: Ini mungkin kita langsung ke ketuanya aja, Kak Yogi.
0: Iya.
2: Boleh lanjut Kak Yogi.
1: Kyoyu ini aku cerita sedikit ya.
0: Iya.
1: Kyoyu ini adalah komunitas cosplay yang kita bentuk di awal tahun 2026 ini ya.
0: 2026.
1: Nah, sebelum kita ada komunitas sebelumnya yang udah bubar sekarang. Nah, Kyoyu ini aku buat sama temen aku, salah satunya sekarang lagi di luar kota. Nah, Kyoyu ini artinya itu berbagi.
0: Berbagi, Kyoyu.
1: Ya, berbagi, berbagi.
0: Ini bacanya Kyoyu, Kyoyu.
1: Kyoyu Cosplay.
0: Kyoyu Cosplay.
2: Kyoyu Cosplay ya.
0: Kyoyu Cosplay.
1: Kyoyu Cosplay singkatnya itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, artinya kita berbagi tentang hal-hal cosplay di situ.
0: Oke. Okay.
1: Nah, makanya kita berikan nama Kyoyu di situ, Kyoyu Cos.
2: Karena base-nya ini ya. Information. Kyoyu Cosplay awalnya tuh nggak dibentuk sebagai suatu komunitas.
0: Iya.
2: Itu awalnya dibentuk sebagai salah satu grup untuk berbagi informasi, sharing cosplay aja.
0: Jadi,
2: sempat ada konflik batin antar mereka berdua. Jadi komunitas aja, jadi komunitas, akhirnya terbentuklah komunitas Kyoyu Cosplay.
1: Kita runding waktu itu, kita rapat waktu itu, akhirnya terbentuklah komunitas. Karena makin ramai yang pengen gabung ke tempat sharing Kyoyu Cosplay ini, berbagi ini. Nah, akhirnya setelah 2 bulan jalan kita jadikan komunitas. Nah, dari terjadinya komunitas itu banyak anak-anak yang pengen bergabung ke komunitas kita di situ. Nah, dari situlah kita bisa mengasih info buat anak-anak bahwa kita, oh ini kita ada event nih, kita ada acara gathering, jadi kita bisa share di grup itu. Nah, untuk Kyoyu sendiri sekarang kita anggotanya sudah 142 anggota.
0: Wow, banyak 142. Banget.
1: Betul.
0: Ya, ini udah Sebangka Belitung gitu.
1: Ya, Sebangka Belitung.
3: Sebangka Belitung.
1: Okay. Dan Belitung juga ada juga.
3: Dan itu 142 tuh baru anggota yang terdata.
0: Terdata
3: itu, saja.
0: Oke.
3: Okay. Masih ada yang anggota yang pada dasarnya tuh malu masuk grup.
0: Aduh, kok gitu sih?
3: Ya karena mereka nih gini, yang namanya anak muda tuh kalau pengen ngelakuin sesuatu harus punya pemicu. Di entah mereka punya temen yang ngajak atau mungkin kayak punya kenalan dulu. Nah, rata-rata tuh mereka pernah ya Bang, yang maksudnya cosplay secara independen gitu. Jadi mereka belum pernah nyari teman, tapi mereka udah punya minat cosplay. Tapi belum berani masuk grup karena malu buat ngechat begitu.
0: Okay, nah, jadi kalau
1: jadi mereka tuh pengen diajak dulu. Karena mereka malu, enggak mau enggak tahu mau mulai dari mana. Jadi kita, kamu mau bergabung enggak? Ini kita ada info sekedar sharing nih buat info-info cosplay. Mau enggak gitu kan? Aku kemarin pengen gabung, enggak tahu gimana caranya. Jadi kita rangkul di situ. Nah, selain enggak hanya event, tapi kita juga berbagi sebagai wadah kreatif juga bagi anak cosplay. Nah, bagi yang punya kreativitas, boleh kalian tonjolin di komunitas ini.
0: Betul.
1: Kalian bisa make up, bisa maker di situ kan, maker kostum atau lain-lain juga kan di situ kan. Nah, kalian bisa tunjukin skill kalian di sini menjadi wadah kreatif
3: di komunitas ini tentunya.
0: Oke, jadi sebenarnya lumayan panjang juga ya perjalanannya ya.
3: Betul.
0: Dan tadi kita udah ngomong di belakang layar nih, katanya sebenarnya cosplayer ini, komunitas cosplayer ini udah berdiri sejak 2015.
3: Ya, betul.
1: Benar sekali.
0: Nah, bisa diceritain gak gimana?
1: Kalau 2015 mungkin Dias yang lebih tahu ya. Karena aku tergabung di tahun 2023 waktu itu.
0: Oke.
3: Jadi ini juga mungkin twist yang lumayan keren ya, gimana? Karena pertama kali itu cosplay munculnya di Sungai Liat, di Tongaji. Jadi 2015 tuh sempat ada event di Jepangan waktu itu. Sebenarnya kayak event budaya gitu sih, ada beberapa komunitas waktu itu yang juga ranahnya Jepang, salah satunya orang-orang cosplay dan juga komunitas fans JKT48 Bangka Belitung waktu itu. Nah, mereka akhirnya berkumpul di situ, kayak sebelumnya belum menjadi komunitas besar Bang Yogi. Jadi mereka kayak suatu perkumpulan aja. Layaknya mungkin suatu perkumpulan kecil yang belum terstruktur. Mereka redup. Dan di tahun 2022 atau 2021 lah ya, mungkin kita sebut, itu kebentuk salah satu komunitas yang namanya Alkos Nakama Bangka. Dan mungkin izin aku shout out untuk Bang Tian, itu salah satu pendiri dan juga pencetus komunitas yang ada di Bangka Belitung. Karena tanpa jasa beliau juga nggak bakal naik cosplay Bang tentunya.
1: Tentunya gitu. Foundernya juga dari Sungai Liat, Bang Ramsi ya.
3: Bang Ramsi. Orang Sungai Liat nih emang
0: Dan
3: akhirnya Alkos berdiri kurang lebih selama hampir 2 atau 3 tahunan. Dan mereka ada perubahan struktur yang mungkin mereka punya pekerjaan, Kak. Mereka punya kesibukan yang akhirnya memaksa mereka untuk kita tiarap dulu kalau kata halusnya begitu, tiarap dulu. Di saat mereka gitu, ada lagi satu komunitas yang juga sama berdiri, namanya tuh Isekos. Dan kebetulan Isekos, aku sama teman-teman yang lain termasuk pengurus dan juga foundernya. Dan lumayan lama ya kita di Isekos, hampir lebih dari 20 event tuh udah kita jamanin dan udah kita kerjain.
1: 3 tahun lah ya.
3: 3 tahun tuh emang kita udah makan asam garamnya bisa dibilang. Berantem pernah, bentak-bentakan pernah,
1: beda pendapat lah pokoknya kali-kalinya, tapi kita bisa lewati, kita enggak terpecah di sini.
3: Enggak terpecah. Dan juga awalnya mungkin Bang Yogi juga masuknya di pertengahan ya, Bang?
1: Ya, aku di pertengahan.
3: Di pertengahan. Karena Bang Yogi waktu itu tertarik dengan yang namanya dunia anime, dunia di Jepangan. Yang berbeda dengan aku yang hanya pengen belajar berkomunitas. Dan ternyata orang-orang yang suka di Jepang seasik itu loh, kalau tanpa kita disadari.
1: Sama sebenarnya aku juga malu pengen gabung di situ karena enggak tahu ini mereka bisa cosplay gimana ya, bisa mulai ya. Aku enggak tahu dari mana. Jadi aku tuh ada teman, dia ketua komunitas kita juga. Salah satu foundernya juga namanya Hanif. Dia ketua komunitas aku sebelum aku jadi ketua sekarang ini ya. Nah, dia ketua komunitas Isekos itu. Nah, jadi aku ngechat dia tuh, gimana sih mau mulai cosplay, kata dia. Datang aja lah dulu ke event kan. Terus aku coba mau tanya konsultasi ke dia. Terus aku dapat referensi menjadi karakter Samurai X.
0: Samurai X.
1: Kenshin Himura di situ.
3: Oh iya, karakter anime itu. Tadi kita bahas tadi.
1: Yang kita bahas tadi di situ. Nah, itu karakter cosplay aku pertama kali di situ. Nah, terus aku coba pas kedepannya, oh ini kayak gini ya cosplay, kita bisa belajar make up di situ kan. Awalnya aku make up sendiri tapi hasilnya kurang memuaskan. Jadinya aku belajar juga sama anak-anak cosplay lain, jadi akhirnya sampai sekarang juga bisa di sini.
3: Keren emang si Kayogi dari Jepangan, dan berbeda dari aku. Kalau misalkan Kayogi suka Jepangan, awalnya aku tuh suka cosplay gara-gara Spider-Man.
0: Waduh.
3: Gara-gara Spider-Man. Jadi karakter Marvel. Jadi aku hobi ngulik-ngulik tentang Marvel. Tapi layaknya mungkin waktu itu aku masih remaja, jadi perasaan pengen jadi Spider-Man tuh meningkat.
1: Jadi langsung wah semangat gitu ya. Kita pengen jadi karakter yang kita sukai di
3: situ. Gitu. Pengen jadi Peter Parker gitu. Akhirnya bergabung dengan komunitas cosplay. Yang awalnya mungkin tujuan aku pengen jadi Spider-Man ya. Akhirnya belajarlah berkomunitas, terutama di bagian MC dan public speaking. Karena komunitas tempat kita belajar ya, Kak.
1: Iya. Kita enggak hanya belajar tentang kreatif tapi public speaking juga kita belajar di situ kan. Nah, jadi kita bisa berbicara dengan orang ramai juga kan, apalagi kalau kita memperani karakter yang memang itu notabene-nya kita ada banyak bicara, misalnya karakternya banyak bicara, petitilan di situ, itu bisa melatih kepedean kita juga di tempat audiens yang ramai di situ. Ada yang karakter seperti idol, misalnya kan di situ, itu misalkan di panggung mereka harus bernyanyi. Nah, lambat laun jadi PD kita itu udah terlatih di situ.
3: Confidence kalau super kerennya.
1: Confidence. Yes.
0: Jadi cosplaynya itu nggak cuma di Jepangan ya, apapun gitu.
3: Betul. Bahkan cosplay karakter, mungkin karakter-karakter sinetron Indonesia pun pernah.
0: Siapa itu?
3: Pernah waktu itu, bahkan gini, ada waktu itu sempat viral meme provider net kayak gambar-gambar lucuan karakter provider net. Sempat di cosplay sama teman kita. Jadi dia waktu itu kita sempat bikin lomba cosplay, tapi ada hadiahnya, predikat hadiahnya tuh best anomali.
1: Best anomali di situ.
3: Dia datang jadi karakter abang-abangan tukang pasang wifi.
0: Oh gitu.
1: Nah, gitu. Iya. Buat lucu-lucuan aja gitu kan. referensi cosplay ini orang ngelihatnya kayak kalau untuk di Bangka ya, Bangka Belitung ini mungkin ngelihatnya dari Jepangan. Padahal referensinya luas cosplay itu. Karena mungkin pasarnya untuk di Bangka ini tuh banyak mengambil dari tema Jepangan. Kayak Naruto, One Piece, Demon Slayer dan lain-lain masih banyak juga. Sebenarnya cosplay itu bisa kita ngambil dari referensi karakter Marvel, kayak dia tadi dari Spider-Man, karakter Marvel. Atau karakter hero lokal kita Bangka pun bisa kita mengambil pahlawan tema Depati Amir di situ kalau kita mau cosplay. Kalau ada yang cosplay tema lokal itu malah lebih bagus menurut aku.
0: Bagus,
3: bahkan
0: ya.
3: Bahkan yang saat ini lagi naik tuh cosplay-cosplay dari karakter game. Terutama yang lagi kemarin tuh keren banget, ada temanku tuh cosplay Pocong dari game Dread Out.
0: Duh, serem dong.
3: Iya, jadi Pocong bawa celurit gitu Kak dari game Dread Out. Game asli Indonesia juga ya itu ya.
1: Yes.
3: Dan emang sekeren itu, kayak beneran make up-nya tuh harus serem gitu. Pakai kain kafannya juga harus apa rinci itu,
1: sedetail itu dari make upnya, bekas-bekas lukanya, tanah-tanahnya itu, nah kayak tanah real banget
3: real
1: kan,
3: banget. Real bahkan banget. Ada properti kayak ulat-ulat gitu Kak.
0: Saking
3: pengen mendalami karakter
0: ya, keren juga banget sih.
3: Cosplay game yang juga banyak tuh dari game Call of Duty. Call of Duty itu ada
1: Duty,
3: karakter ghost gitu, karakter perang-perang gitu. Jadi ada karakter namanya ghost, teman kita tuh sering peranin gitu.
1: Dan juga ada kayak karakter Genshin Impact. Genshin Impact mungkin tahu lah, mungkin anak-anak sekarang udah tahu Genshin Impact. Ada dari Honkai Star Rail. Nah, di situ juga yang paling familiar tuh Mobile Legend. Nah, itu banyak Mobile Legend. Nah, tiga game itu yang banyak juga. Tadi Call of Duty juga termasuk.
3: Call of Duty dan juga kalau kita bicara cosplay sih, bener sih apa yang kata Bang Yogi, rata-rata untuk sekarang nih ya. Kalau dulu di cosplay awal-awal di tahun 2022-2023 tuh rata-rata dari karakter anime yang lagi viral saat itu. Waktu itu pernah Chainsaw Man, Spy X Family.
0: Dan itu juga suka tuh.
3: Apa waktu
1: Demon
3: itu
1: Slayer,
3: yang Demon Slayer. Futsal, futsal, voli-voli.
1: Haikyuu. Blue Lock juga.
3: Blue Lock gitu.
0: Oke, bisa. Nah,
3: sekarang tuh lebih bisa dibilang universal. Jadi meskipun tetap banyak ya karakter-karakter dari anime yang viral, tapi dari game, dari series, bahkan dari karakter sejarah pun ada.
0: Ada
3: si waktu itu pernah jadi, lupa namanya, intinya waktu itu karakter sejarah lah dengan latar belakang waktu itu Pelang Salib, temanku pernah cosplay itu.
1: Kingdom Heaven ya kalau nggak salah.
3: Kalau nggak salah ada film Kingdom
1: King
3: Heaven.
1: King Balwin gitu.
0: King Balwin. Iya, yang pakai topeng ya.
1: Pernah ada cosplay juga King Balwin itu kayaknya pakai topeng itu ya.
0: Logam gitu.
1: Nah itu ada, itu kemarin dia menang juara juga ya.
3: Teman
1: kita juga.
3: Karena memang dia konsep yang out of the book. Karena teman-teman yang lain pada cosplay game, pada cosplay
1: dia beda sendiri,
0: anime,
1: dia beda sendiri.
0: Gitu ya.
1: Nah, itu malah lebih bagus, lebih kreatif.
3: Dan dia membawa pesan-pesan perdamaian gitu ke asli. Dia kayak bawa banner gitu, bendera gitu. Kita
0: sesuai karakter banget gitu.
3: Betul,
0: ya.
3: Betul, respect banget lah intinya. Kalau
1: dia juga membuka pasar buat peluang itu juga.
3: Betul.
1: Ya, dari King Balwin. Kalau dia ngambil referensi-referensi lain, mungkin bisa lebih luas lagi. Kerajaan-kerajaan di barat, Eropa gitu kan. Misalnya di situ lebih bagus lagi kan. Kerajaan-kerajaan atau cosplay tentara Romawi misalnya gitu.
3: Itu juga pernah waktu itu ada temanku satu cosplay tentara Romawi. Cuma emang gak juara sih karena waktu itu dia kostum seada-adanya. Gitu.
1: Ya kalau di patennya lagi tuh bisa lebih dari
3: bisa,
1: itu.
3: Bisa. Cosplay itu bukan hanya tentang memerankan karakter Jepangan. Tapi bagaimana kita apa sih hal yang kita suka kita tampilin dengan
1: ekspresikan diri,
3: ekspresikan gitu.
1: Universal, kalau kita bilang cosplay Jepangan ya? Enggak kalau menurut aku ya. Karena cosplay itu universal semuanya. Kamu bisa mengekspresikan karakter yang kamu suka, yang kamu cosplay di situ.
3: Secara kata deh, cos artinya kan kostum,
1: play,
3: memainkan.
1: Kostum yang kita sukai
3: dengan cara kita sendiri. Tentunya.
0: Jadi freely ya, mau pakai apa aja gitu.
1: Betul.
0: Asal tertutup deh kayaknya, jangan berlebihan. Soalnya banyak juga kan kasus-kasus di mana mereka tuh berlebihan dalam.
3: Betul sekali.
0: Pakai apa sih?
3: Dalam kostumnya.
0: Dan
3: itu jadi tujuan kita membangun komunitas. Jadi kami ingin membuat barrier-barrier norma. Agar agar mungkin teman-teman kita terarah.
1: Kita mengarahkan.
3: Kalau kita lihat banyak tentunya masalah-masalah cosplay di luar sana yang melanggar mungkin norma yang eksis di masyarakat kita saat ini. Dan kita enggak pengen itu terjadi karena Bangka Belitung punya budaya, Bangka Belitung punya norma, kita harus tepati itu, kita harus jalanin itu.
1: Nah, cosplaynya yang sesuai dengan umur lah
0: umur,
1: gitu.
0: Umur ya. Misalnya kayak Anya yang Spy X Family itu yang kecil.
1: kecil kan gitu.
3: Yogi pernah tuh jadi.
0: Serius?
3: Pernah.
1: Iya, Anya Bulteng ya.
0: Anya Bulteng. Oh, beda.
3: Enggak kayak agak bertolak belakang bapak-bapak jadi anak kecil gitu.
1: Terkadang memang ada yang beberapa cosplay, misalkan kita cowok cosplay jadi Anya itu buat lucu-lucu
3: aja.
1: Kita parodiin di
3: lucu-lucu.
1: Jadi suasana di event cosplay itu jadi terhibur gitu.
0: Yeah,
1: lucu banget gitu kan orang ngeliat. Jadi cosplay itu enggak nggak terkaku tapi fleksibel.
0: Yeah.
1: Nah, tapi yang sewajarnya menurut kita. Mm. Nah, kita pakai kaos misalkan gaya orang gym misalnya kan, yeah, cosplay A-nya di situ, jadi orang ketawa, jadi orang-orang pengunjung di situ juga terhibur gitu.
0: Iya, iya, iya. Nah,
1: cosplay sewajarnya dan sesuai umur tadi.
3: Mm. Betul sih.
1: Untuk cosplayer sendiri kita juga masanya tuh kebanyakan dari pelajar dan mahasiswa-mahasiswa juga ya.
3: Iya, kalau jadi kita selain komunitas tuh, selain kita kayak bikin event, kita juga melakukan kurasi data. Mm. Kita kumpulin kayak data-data peserta yang tentunya juga berguna bakal untuk kita bikin event ya.
0: Mm. Yeah.
3: Salah satu dominan tuh peserta kita tuh di SMK, SMA, baru disusul sama mahasiswa.
0: Oke. Okay. Gitu.
3: Dan juga kalau perlu kita juga punya data-data dari kampus mana aja.
1: Iya, data-data kampus juga kita juga sudah banyak punya data kampus, iya, ya, iya, dari se-Bangka Belitung ini ya.
3: Belitung, intinya memang mm-hmm. cosplay itu seramai itu, mm-hmm. dan juga emang semasif itu untuk mm-hmm. sekarang di Bangka Belitung.
1: Sekarang, okay. Sebenarnya cosplay ini udah lama ya. Memang setahu aku dulu memang foundernya itu memang dari orang Sungaliat.
0: Orang Sungaliat
1: founder ya, cosplaynya. Nah, jadi Pangkal Pinang lah yang sekarang mengembangkan kreativitas-kreativitas kakak-kakak kita yang udah memulai duluan.
0: Iya,
1: mungkin mereka udah punya keluarga lah, udah punya keluarga, jadi anak-anak yang sekarang kayak kita-kita ini yang mengembangkannya sekarang, Pangkal Pinang ini.
0: Oke.
1: Nah, kalau bisa dengan adanya kita di sini, mungkin kakak-kakak kita bisa comeback lagi ya.
3: Yo.
1: Boleh kita sebut ya, Baramsi.
0: Baramsi
1: juga comeback lagi, Bang. Ayo, Bang.
3: Bagi punya keluarga, Bang.
1: Bikin lagi event di Sungalian ini ya.
0: Boleh, say hi juga boleh nih, salam-salam kali.
1: Biar makin ramai juga yang di Sungaliat ya. Enggak di Pangkal Pinang, jadi Pangkal Pinang pun bisa berkunjung ke Sungaliat di event di sini. Okay. Kalau ada event rutin di sini.
0: Oke, aku mau nanya nih, cosplay paling nyeleneh yang pernah kalian pakai gitu di sebuah event.
1: Aduh, yang nyeleneh ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, ada beberapa lah yang nyeleneh-nyelenehnya ya. Kalau dibilang
0: satu deh, contoh apa gitu.
1: Kalau aku dulu ya,
2: ya udah 10 ya.
1: Iya. Aku pernah jadi cosplay Sanji juga kan.
0: Sanji.
1: Sanji kan karakternya agak nyeleneh, centil-centil gitu kan.
0: Yeah,
1: jadi
0: yeah,
1: aku
0: yeah,
1: pernah
0: yeah.
1: bawa karakter itu di salah satu lomba di pusat belanja lah ya, di Pangkal Pinang itu. Mm-hmm. Nah, ya kemarin masuk kategori best male lah juaranya nih.
0: Yeah.
1: Best male. Nah, itu aku berusaha gimana cara niruin karakter Sanji yang centil itu. Jadi aku duo sama teman aku, cewek satu, nah anak komunitas kita juga, aku nanti kayak godain kamu ya di situ kan, gaya karakter Sanji di situ kan, aku kasih kamu bunga, terus aku mau pura-pura peluk kamu tapi nggak sampai pelukan benar, kayak mau peluk tiba-tiba aku ditampar. Udah, aku sebelum itu aku sampai gaya nyeleneh, goyang-goyang kayak di karakter animenya lah, goyang-goyang animenya gitu, all out kan, karena kita lomba juga. Pas aku mau kasih bunga, terus dia ambil, aku mau peluk dia langsung tampar
0: gitu.
1: Nanti tamparnya gak apa-apa ya, beneran. Enggak, pas benerannya itu bener-bener banget.
0: Bangtes gitu.
1: Tapi penonton di situ sama jurinya juga kaget kan. Kayak, waduh ini kayak ada dendam pribadi apa nih kan. Tapi kita udah kembali kok, dari situ, first kita ditampar kan, aku ditampar gitu kan. Nah, jurinya ketawa di situ kan. Nah, kita all out di situ juga, penonton juga terhibur. Nah, pas di backstage aku ngomong, "Wah, kamu nampaknya beneran banget ya." "Iya, Bang, enggak apa-apa kan?" "Enggak apa-apa, aman aja. Thank you ya." Enggak taunya kita juara di situ.
3: Nyelenehnya Bang Yogi ya.
0: Iya.
3: Tapi ini ada lebih ada lagi nih yang lebih nyeleneh. Ini bukan aku yang cosplay, tetap Bang Yogi juga.
0: Jadi ini langganan nyeleneh.
3: Jadi gini, jadi pernah waktu itu lagi acara Tanduri Imlek kan, lagi macet jalanan. Jadi mereka bertiga kak pakai kostum Squid datang ke lampu merah di arah
1: simpang 4 Ramayana itu.
3: Simpang 4 Ramayana kak.
0: Kalian ngapain?
1: Jadi aku
2: main Squid Game.
1: Ya Allah. Jadi kalau kakak tahu karakter Squid Game, waktu mereka mau ke boneka itu kan.
0: Iya.
1: Kalau ada suaranya kita berhenti kan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi kita kayak gitu. Kokoa kita bikin konten di simpang 4 itu.
0: Yeah.
1: Nah, kebetulan juga itu acara Imlek kan. Jadi orang-orang tuh pada ngeliat kita.
3: Pada rame kan, pada jalan. Dan mereka pede kak.
1: Pede
3: mereka.
1: Kayak pasti videonya masih ada di Instagram kalau mau lihat. Di Instagram aku juga.
0: Oh, boleh cek Instagram aku juga.
1: Yang proud nanti kalau mau lihat.
3: Orang aneh mana yang malam jam 9 malam tiba-tiba ayo kita main Squid Game gitu di tengah orang
1: tiga.
3: Ya
1: Allah. Aku sama teman aku yang pertama Jordi ya.
3: Jordi
1: sama Ryuji. Jadi kita bertiga. Terus kita lanjut jalan waktu itu di kerumunan orang-orang Imlek gitu kan. Jadi warga-warga di sana juga ngelihat. Wah, Squid Game. Jadi polisi juga ngelihatnya. Squid Game, jadinya polisi juga nyapa kita foto sama polisi di situ.
0: Aduh.
3: Jadi mereka nih kalau cosplay tuh confidence-nya kocak-kocak.
1: Iya. Yeah.
0: Harus confident ya.
3: Box banget, sumpah.
1: Kalau udah pakai cosplay, konten atau lomba kita udah all out. Yeah. Tapi di real life pun mungkin
3: di real life
1: sama juga.
3: Di real life kita bahkan sempat kayak bikin parodi-parodi gitu tentang kita yang kita bikin ada circle lah ini ya. Kita kayak saking confidence-nya di acara cosplay, kita tiba-tiba nanya ke waktu itu ada acara gitu. Bang, boleh enggak Bang kami tampil jadi smash-smashan, bawain lagu smash gitu.
0: Oh iya, tahu smash.
3: Asli mereka nih kayak bisa bilang gila-gila sih.
1: Di Trans Studio ini ya. Di Trans Studio ini kita tampil smash tapi versi parodi sambil kita pakai wig, ada yang pakai baju Harry Potter gitu, pakai banyak macam lah pokoknya, ada yang pakai cosplay apalah Naruto di situ kan.
3: Sampai kita punya gimmick kayak ngebentuk boyband gitu.
1: Boyband parodi.
3: Jadi kita cover lagu gitu. Cover lagu.
0: Jadi ya, udah over confident ya. Banget ya.
3: Enggak sumpah. Bahkan mereka pernah lomba cosplay kabaret main Squid Game pakai bahasa Bangka.
0: Waduh.
1: Pernah. Videonya aku juga masih ada.
0: Nanti aku cek pokoknya abis ini ya, penasaran banget.
3: Yang notabene-nya nih Squid Game tuh kan drama Korea ya. Mereka bawain pakai bahasa Bangka loh.
0: Gimana nih?
1: Jadi tujuan kita ngelakuin itu sebenarnya kita juga pengen sharing juga, kita mau kasih lihat ke anak-anak cosplayer yang masih pelajar, masih anak SMP SMA tuh mereka kayak kurang pede ya, kurang confidence buat tampil di panggung atau bikin-bikin konten, mereka kurang pede di situ. Jadi kita kasih contoh juga buat mereka, tapi contohnya itu yang positif lah, atau kita kasih contoh yang lucu-lucu, akhirnya mereka perlahan pun juga berani di situ. Nah sekarang ini kan mereka ada yang bikin konten-konten kayak konten make up transisi gitu di TikTok, terus juga mereka bikin make up transisi sama kostumnya juga. Nah bikin karakter-karakter kayak review-review action figure gitu, mereka udah mulai berani. Makanya kita selalu kasih contoh terus bagaimanapun biar mereka pede untuk regenerasi berikutnya.
0: Okay.
3: Nah, jadi emang cosplay itu selain tempat kita kreatif, juga tempat kita bahagia. Jadi kalau mau gabung Kyoko syaratnya satu, bahagia udah.
1: Bahagia aja, ya. Happy. Jadi grup itu juga kita terbuka. Kali sebenarnya nggak hanya bahas cosplay juga di grup itu, mau bahas yang lain pun kalian juga bisa di situ. Karena itu memang tujuannya kita memang mewadahi anak-anak yang memang punya talenta juga. Mau di luar cosplay maupun cosplay itu kita terbuka di situ.
3: Karena memang kalau kita bicara cosplay nih ya, kita buka faktanya cosplay itu dianggap sebagai suatu item yang sebelah mata. Tapi kalau kita ulik dalamnya tuh banyak banget yang bisa kita pelajari. Seperti mungkin prospek yang mungkin lagi kita jalanin, kita tuh pengen ngeorbitin anak-anak tuh buat jadi beberapa, salah satunya konten kreator, brand ambassador F&B.
1: F&B juga.
3: Terus juga makeup artist dan juga costume maker. Yang mana menurutku juga ya, yang udah kukurasi datanya, dengan adanya mereka ini bisa memicu perputaran ekonomi mikro di lingkar kita, di lingkaran komunitas gitu. Kostum, misalkan kita beli kostum, mungkin pandangan orang awam ketika kita beli kostum itu bakal habis buat kostumnya. Faktanya
1: ini mahal nih, kamu ngabisin duit.
0: Boros ya, gitu ya.
3: Iya, biasanya orang tuanya mandang gitu. Faktanya tidak.
1: Faktanya itu kalau aku sampai kaget, tidak sama sekali. Nah, kita beli kostum, sekarang anak-anak sekarang ini kan juga kreatif ya. Nah, kita di cosplay juga kita ajarkan kostum. Teman kita punya rentalan, boleh dititipin di rentalan itu, nanti hasilnya bagi.
0: Misalkan
1: kamu beli kostum, anggaplah kostumnya hari itu 700.000 misalkan. Nah itu di rental seharga 200-300 estimasi harganya. Nah itu per 3 hari, duitnya bisa diputar lagi di situ.
0: Iya, bisa investasi modal gitu ya.
3: Juga untung selain balik modal.
1: Nah gimana orang mau rental ya, kita ada grupnya tadi, itu makanya kita bentuk grup.
3: Kita bentuk grup.
1: Nah selain itu kita juga bikin IG di sosmed sama TikTok juga. Nah agar makin luas juga jangkauannya kan. Oh ini walaupun gak ada event, terkadang tetap ada yang rental. Itu buat foto studio, buat tema-tema anak-anak perpisahan sekolah. Banyak lagi, terkadang pun orang-orang kantoran misalkan ada tema ulang tahun kemarin. Waktu itu acara bank mana ya?
3: Yang mana?
1: Yang kemarin itu ada ulang tahun bank pokoknya, salah satu bank.
3: Ulang tahun salah satu bank swasta kalau nggak salah.
1: Pemerintahan.
3: Swasta. Swasta waktu itu kita diundang. Kita juga dapat berbagai insight kayak dari acara itu.
1: Jadi mereka ngerental kostum-kostum kita dan itu padat banget waktu itu. Banyak yang rentalin. Nah, itu buat acara ulang tahun bank atau perusahaan itu mau cosplay, itu terkadang jadwal kita udah nih udah mau rental nih, kita antar sini, itu omsetnya tuh naik
0: lumayan ya.
3: Dan juga kita selalu ngajarin ke member-member, ke anggota, kalau cosplay nggak masalah, tapi pada dasarnya kita punya kehidupan asli, jadi jangan inklusif di dunia cosplay. Karena cosplay sebagai accompaniment, kita pelengkap gitu. Kita cari apa yang nggak ada di real life di cosplay, tapi jangan melupakan apa yang ada di dunia nyata kita, di kehidupan real kita.
1: Tetap dua itu terpisah.
3: Terpisah
1: dua itu.
3: Dan kita harus bisa nyambunginnya satu-satu.
1: Ada juga anak-anak, aku punya beberapa teman juga yang di Sungai Liat juga. Itu anak-anak komunitas kita juga ya. Kalau SMP SMA tuh udah jago gambar. Nah, mereka juga bisa buka komis. Mm-hmm. Aku sarannya malah itu lebih bagus. Kamu jago gambar, skill kamu jangan kamu diamin, tapi kamu buka jasa komis.
0: Yeah.
1: Nah, kamu gambar yang sesuai mereka mau, mm-hmm. nanti kamu ya taruh aja harganya sesuai pasar aja di situ. Yeah. Nah, itu banyak banget pokoknya kita mau perputarannya di cosplay itu. Bisa dari gambar, action figure, maker kostum, make up dan lain-lain atau jadi konten kreator. Nah, beberapa dari teman komunitas kita juga, kita nggak hanya kumpul-kumpul, tapi ada beberapa teman kita juga yang udah jadi talent dari F&B J Chicken Pangkal Pinang. Nah, itu juga menghasilkan cuan juga, perputaran juga.
3: Cuan dan juga tentunya orang-orang yang tentunya di kemudian hari mungkin bakal lebih terkenal dari kita.
1: Yeah.
3: Dari kita yang mediocre ini.
1: Lebih terkenal ya, dari kita sekarang. Iya. Menurut aku itu suatu kebanggaan buat kita, Dias. Karena kita membentuk komunitas itu memang tujuannya seperti itu. Nah, sekolah tetap jalan, kreativitas
3: jalan
1: tetap juga jalan. Diiringi di situ.
3: Bahkan satu udah kita orbitin dan bisa dibilang udah jadi mini selebgram di Bangka. Iya, satu teman cosplayer kita. Jadi mereka, dia tuh udah dari awal Kak bergabung cosplay dari tahun 2023 lah ya. Dia ngikut Kak Yogi waktu itu, akhirnya dari ngikut awalnya ngikut cuma aja. Nemu relasi, nemu arti dirinya sendiri gitu, dia paham gitu apa yang pengen dia lakuin, dia berkembang dan sekarang dia udah keren sih, sukses lah.
1: Udah jadi talent banget.
3: Udah jadi talent.
1: Kayak jadi talent tetap lah di satu FNB.
3: Iya, brand ambassador lah, jadi Pak Kalina. Keren.
1: Jadi jangkauan kita tuh gak hanya tentang, kamu kalau gabung komunitas cuma kumpul-kumpul doang, padahal enggak. Tapi kalau kamu udah masuk, kamu pasti tahu. Kita selalu ajarkan, kita selalu kasih arahan bagaimana cara bercosplay yang sopan, sesuai norma-norma kita yang ada di sini, di Bangka ini ya. Nah, cara mengasah kreativitas kita gimana, biar kamu pede, di situ kita ajarin, kita sharing. Nah, kalau mereka bisa mengeksekusinya itu malah lebih bagus. Gitu. Berarti komunitas yang kita bentuk itu berhasil. Nah, itu tujuan kita. Jadi aku harap dengan adanya komunitas ini bisa ada regenerasi berikutnya selain kita nanti. Bisa jalan seperti kita bisa menunjukkan ke kota-kota lain, oh cosplay di Bangka Belitung ini jalan loh. Nah, mungkin kayak di kota-kota besar, mungkin kayak Palembang, Jakarta, Bandung mereka udah lama.
0: Udah lama.
1: Kalau Jakarta mungkin cosplay udah masuk di tahun 2000-an ya.
3: Betul.
1: Udah lama mungkin.
3: Karena memang sentral informasi di
1: Indonesia. Pusatnya cosplay memang di Jakarta.
0: Jakarta ya.
1: Cosplay internasional, mereka juga udah kerjasama dengan UMKM. Nah, kita di Pangkal Pinang, di Pangkal Pinang, di Bangka Belitung ini juga kita cosplay kerjasama dengan
0: UMKM.
1: Dinas Pariwisata, Kota Pangkal Pinang, juga kerjasama dengan UMKM.
0: Okay.
1: Misal pun kita bikin event komunitas di sini, kita selalu menggait UMKM.
0: Oke.
1: Nah, jadi UMKM pun tetap dapat income juga dari anak-anak cosplay ini, pastinya suka jajan lah ya.
0: Iya.
3: Apalagi event tuh dari pagi ke sore, gak mungkin mereka gak jajan.
0: Iya, pasti lapar ya.
1: Iya, maupun event indoor atau outdoor, kita selalu beriringan dengan UMKM. Nah, itu dampak positifnya juga. Aku harap cosplay di Bangka Belitung ini bakal lebih luas lagi dikenal publik. Mungkin dulu teman-teman yang lain pas awal-awal cosplay ngelihat cosplay itu kayak aneh, alien dari mana ini kan? Makhluk universe dari sebelah mana ini?
3: Main di luar angkasa ya.
1: Sekarang dengan adanya sering event sekarang, kemarin di tahun 2003, 2004, 2005 itu kita event itu hampir tiap bulan ada, kecuali di lebaran sama puasa.
3: Bahkan lebaran itu masih ada kita bikin event internal.
0: Oh my god. Sibuk
1: buka puasa misalnya, kumpul aja di situ, seruan event internal plus internal.
3: Bahkan di pertahun 2026 ini udah lebih dari 3 event udah kita lihat dari komunitas.
1: Kayaknya 5 deh ya.
3: Iya, udah 5, hampir 5 event. Tuh rata-rata tuh gapnya tuh bahkan ada yang berapa hari doang gitu. Gap antar eventnya.
0: Oke.
3: Okay. Salah satunya yang terakhir kemarin tuh ada salah satu di Bangkal Pinang, tuh Bangkaran Fest. Jadi waktu itu acara dari salah satu EO ternama lah di Bangka Belitung, mereka bikin acara. Dan awalnya tuh kita gak expect tuh bakal rame. Jadi kita naruh peserta tuh di dikit lah, kayak 15-20 peserta.
0: Oke. Okay.
3: Ternyata yang datang hampir 70.
0: 70
1: orang. Misalnya kayak gini, yang pendaftarannya 30 nih.
0: Mm-mm.
1: Kita targetnya 15-20 peserta. Yang daftar tiba-tiba 30.
0: Waktu
1: itu 30 peserta ya.
0: Iya.
1: Nah, yang terdata 30 peserta, tapi yang enggak cosplaynya yang datang untuk meramaikan gitu tuh 70. Banyak. Jadi kalau total 70.
0: Waduh.
1: 70 cosplayer.
0: Itu gimana ngehandle-nya kalau udah lebih kita dari udah kapasitas?
3: Kita, udah bagi. Nah, kita jadi punya mekanisme gitu.
1: Ya, ada yang handle peserta, ada yang handle yang crowding-nya
3: juga, itu. Mungkin ini hasil dari kita berkomunitas selama kurang lebih 3 tahun. Selain kita belajar anime nih, kita juga belajar gimana cara handle crowding, cara crowd control, cara berkomunitas, cara ngatur peserta. Yang akhirnya event kemarin alhamdulillah lancar banget.
1: Alhamdulillah lancar.
3: Bahkan habis event itu kita langsung di calling sama salah satu manager F&B.
1: F&B ya.
3: Buat diajak kerja sama bikin gathering.
1: Nah, itu kita spoiler dikit lah ya, enggak apa-apa lah ya. Karena sih kita kalau jadi ini bulan depan lah ya, kita kerja sama dengan F&B itu. Nah, untuk F&B pun kita udah banyak kerja sama juga dari beberapa F&B juga. Nah, jadi kita hanya menunggu yang di Sungaliat ini ya kerja sama.
3: Sungaliat kita pernah sekali datang kami di, jadi Sungaliat punya kafe namanya Breeze, Kakak juga tahu kan?
0: Breeze. Oh, tahu.
3: Di tahun 2023. Jadi waktu itu ada acara, itu acaranya bukan acara cosplay, acara musik. Sungaliat Citizen kalau gak salah, full berapa. Dan teman-teman cosplay diajak buat ngeramein. Kita udah datang aja, kita semua waktu itu. Dan itu membuktikan bahwa emang cosplay itu mudah dikenal. Jadi cosplay itu mudah merambah, mulai dari bawah, mulai dari akar. Gimana tinggal kita ngembangin agar cosplay itu tetap berjalan sebagaimana fungsinya. Dalam yang kami jelas tadi bahwa fungsi kami pengen bikin komunitas yang tentunya gak melanggar norma, yang mendidik juga anak-anak di komunitas, dan juga menghasilkan mungkin orang-orang yang menginfluences orang lain gitu.
1: Iya, di cosplay juga mereka bisa sharing-sharing tentang pengalaman mereka sekolah gimana, di situ yang hal-hal positif, berbagi cerita lah. Jadi kita open, jadi kita gak membatasi mereka di grup itu, kalian harus bahas cosplay dalam itu. Enggak, kalian berbagi kisah pengalaman kalian bagaimana, mereka bisa belajar bersama walaupun beda-beda sekolah. Atau yang anak-anak sekolah bisa belajar sama kakak-kakaknya yang cosplayer-cosplayer yang udah-udah kuliah di situ kan. Nah, mereka bisa saling belajar di situ, bisa saling up, bisa saling bantu di situ. Nah, aku harap sih, terkadang kan memang beberapa gak semua lah ya, mungkin

0: balik modal gitu gitu. Jadi misalkan orang mau pinjam kostum atau sewa kostumnya tuh teman-teman juga yang dapat profitnya juga dalam artian teman-teman beli kostum nggak percuma. Selain kostum untuk koleksi bisa jadi income sendiri bagi teman-teman.
1: Terkadang ada yang menanyakan kayak gini, Kak, kalau mau gabung komunitas cosplay harus wajib cosplay ya? Enggak. Kamu suka anime? Ya suka gabung aja, kita gak mewajibkan anak-anak kita untuk cosplay.
2: Jadi mereka ngapain nih?
1: Nah mereka datang, kalian kalau misalkan, Kak, karena mungkin faktor ekonomi belum belum ada uang atau apa. Jadi mereka datang di situ, mereka sharing, bisa sharing tentang film, kapan ada event. Kadang penikmat cosplay pun mereka gak suka cosplay, sebagai penikmat aja. Mau gabung, kita buka. Kenapa kita seperti itu? Kita memperkenalkan juga mereka cosplay itu seperti apa. Jadi mereka bisa dapat info dan datanya di grup komunitas itu.
0: Jadi emang cosplay yang kita arahin nih, benar kata Bang Yogi, bukan hanya tentang kompetisi. Jadi kita pengen membangun suatu wadah yang tentunya selain kita menghasilkan yang disebut tadi orang-orang yang keren,
1: solidaritas yang,
0: solidaritas. Kita pengen ada gitu bentuk kekeluargaan di antara hobi yang sama. Hobinya paling jejepangan tadi. Jadi kita pengen nyatuin karena dari awal bersatu bisa jadi sesuatu yang lebih mantep lah.
1: Jadi memang aku sengajain kalau mereka yang memang enggak suka cosplay tapi hanya sekedar anime, hanya suka datang ke event-event aja, pengen gabung komunitas enggak masalah menurut aku. Jadi setidaknya mereka bisa ngelihat, oh nanti mereka bisa cerita ke teman-teman yang lain. Jadi jangkauannya lebih luas lagi.
0: Contohnya contohnya aku. Aku pertama kali gabung cosplay emang sih pernah pengen cosplay Spider-Man. Tapi setelah itu kayak sempet kayak hilang jati diri gitu. Ya namanya udah krisis jati diri itu wajar.
2: Krisis identitas.
0: Sebagai Gen Z gitu yang bolak-balik psikolog pasti pernah. Nah, jadi awalnya karena kehilangan arah di cosplay, akhirnya coba gabung struktur. Gabung struktur waktu itu aku ngambil di bagian humas. Jadi dan juga event. Jadi di situ aku belajar buat jadi MC.
2: MC.
0: Ya mungkin awalnya aku tuh wibu pendiam banget.
3: Wibu dia malu-malu gitu ya.
0: Gak pernah ngomong, gak pernah pengen all out. Akhirnya setelah bergabung di komunitas, mau gak mau karena gak ada MC, jadilah MC.
2: MC.
0: Awalnya emang, ini jujur ya, awalnya tuh jadi MC komunitas itu agak berat. Karena gak ada ujung. Bisa ya jujur-jujur. Kita gak cari uang tapi kita gak ada ujung dan kita ngerelain tenaga kita. Buat komunitas tentunya bakal ikhlas, bakal seneng banget waktu itu karena kita seolah-olah bisa berguna gitu di komunitas. Nah akhirnya ibaratnya bisa dibilang ketagihan, ketagihan satu-satu-satu di beberapa event ke depan ternyata bisa jadi sumber income juga. Dan juga belajar learn by doing gitu karena buat jadi seorang yang bisa berbicara, buat jadi MC itu lumayan sulit menurut aku. Karena kita ikut kursus bayar berapa sih? Pasti mahal kan?
1: Pasti mahal kalau kita mau kursus-kursus ikut kelas-kelas MC gitu
0: emang
1: kan.
0: Emang hasilnya emang keren kalau kursus. Tapi banyak dedikasi ekonomi. Terutama jujur ekonomi aku gak sekeren, gak sehebat teman-teman di luar sana.
1: Jadi kita otodidak.
0: Akhirnya dari komunitas dan juga baca-baca teori, kita punya jalan tricky, learn by doing gitu. Apa sih yang gak kita dapetin dari teori, kita coba praktek trial and error. Dari
1: MC eksekusi sih menurut aku.
0: MC acara gitu.
2: Akhirnya
0: satu kesalahan di acara sebelumnya diperbaiki di acara selanjutnya. Begitu juga mungkin sampai di titik ini. Dan akhir-akhir ini juga aku bergabung sama komunitas stand up. Dan dari base jadi MC di komunitas cosplay itu memudahkan aku buat ngembangin diri, buat ngembangin public speaking di dunia-dunia entrepreneurship dan MC. Begitulah kurang lebih.
1: Nah dari situ kita selalu belajar evaluasi-evaluasi apa sih kesalahan-kesalahan kita buat kita perbaiki ke depannya. Nah dari kita yang awalnya gak pede jadi MC, sekarang mungkin sedikit lebih pede lah ya, lebih confidence.
0: Masih mediocre lah, belum sekarang.
1: Jadi gak hanya jadi MC cosplay aja, kita pernah ditawari jadi MC lomba mewarnai waktu itu ya.
0: Lomba mewarnai.
1: Yang di luar anak kita, gitu. Kita ambil.
2: Kita ambil. Buat pengalaman
1: kita
2: juga.
1: Kita eksekusi nih, kalau kita cuma di zona itu aja, kita mungkin bakal stuck ya sih.
0: Karena dari awal tuh cosplay, aku ngambil cosplay. Akhirnya sekarang tuh mulai merambah ke yang lain. Mungkin besok juga aku bakal nge-MC di acara UMKM.
1: Mungkin acara UMKM, acara nikahan, acara lain.
0: Salah satunya. Dan udah beberapa taken kontrak buat acara kedepannya. Kalau aku ya, kalau Bang Yogi juga pernah acara
1: lomba di mewarnai.
0: Provider mewarnai
1: mengisi acara Natal waktu itu. Acara Natal acara itu juga Natal kita ambil. Awalnya kita gak ada basic di sana, tapi kita coba dulu. Kalau kita gak coba, kita gak tahu batas kemampuan kita sampai mana.
2: Yang penting gas aja gitu ya.
0: Salah wajar.
1: Salah wajar, tetap berproses. Eh enggak taunya dari situ kita punya dampak positif dari yang punya tokonya, pusat belanjanya.
0: Iya.
1: Kamu
0: iya.
1: Nanti lagi ya MC lagi. Oh iya udah. Diajak-ajak terus karena mereka suka dengan pembawaan kita.
0: Iya.

0: Dan juga tentunya diselingi dengan apa sih namanya?
1: Humor.
0: Apa tuh? Bukan. Kalau di medsos profiling kita di
1: profiling
0: medsos,
1: profiling ya, kita benar. Sebagai gitu.
0: Ya emang awalnya kita enggak sejago, tapi kita mau belajar begitu. Yeah. Karena seperti yang gue bilang, salah itu wajar, yang enggak wajar ketika kita udah nyerah. Padahal sebenarnya jalannya masih panjang gitu. Mungkin dari cosplay nih, aku dapat banyak job. UMKM pernah, acara kampus pernah. Bahkan acara-acara provider yang nyari acara kantoran pernah. Kak Yogi juga begitu tentunya. Karena mereka, kita awalnya nganggapnya sepele gitu, kayak acara cosplay. Padahal di situ kita bisa dapat relasi ya.
1: Benar. Tapi tujuan utama kita bentuk komunitas ini note dulu ya, bukan memang tujuannya untuk cari uang.
2: Bukan.
1: Kalau kita tujuan emang gabung komunitas buat cari uang, itu menurut aku udah salah. Udah salah banget. Nah, tapi aku mau gabung komunitas Kiokos, mau cari uang biar bisa terkenal. Kita harus belajar dulu di situ.
2: Belajar dari nol ya.
0: Iya, kalau mau nyari orang, nyari loker kerja aja.
1: Kalau iya langsung tap loker, kalau mau terkenal langsung ke, mungkin bisa ke sekolah entertain di situ kan.
0: Tapi faktanya meskipun kita enggak cari pundi-pundi di situ awalnya, dari situlah kemudian kita bisa dapat lanjutan koneksi yang kemudian juga dapat income.
1: Gitu. Jadi bakat-bakat kita di komunitas itu bisa terlatih. Kalau mungkin teman-teman yang pengen gabung ya boleh, silakan boleh hubungi kita. Apalagi kita IG Dias juga bisa, IG aku juga bisa, Yoprah atau bisa follow IG Kiokos juga.
2: Kiokos ya.
1: Yang pengen gabung, Kak, aku pengen gabung komunitas tapi malu, enggak apa-apa. Yang pastinya kita bakal invite di situ. Kita sangat terbuka. Selagi itu kalau kamu mau gabung memang untuk tujuan yang positif. Nah, kita selalu menerima terbuka. Enggak ada larangan. Oh, kamu enggak bisa cosplay, kamu enggak.
2: Jadi buat Empro 2 ya yang mau atau yang tertarik nih ya, bisa langsung aja DM mungkin atau menghubungi kontak personnya juga ya, dari Kak Yogi atau Kak Dias. Oke, Empro 2 kalau punya pertanyaan seputar cosplay atau komunitas Kiokos ya, boleh nih langsung kirim WhatsApp ke WhatsApp kita pertanyaannya, dan ternyata udah ada nih dari tadi menunggu. Iya, bertanya nih. Kamu tanya ke Kyoyu cosplay, apa karakter favorit kakak Narsum kalau mau cosplay, dari Manda di Sungai Liat. Mungkin saya hadir sama Manda. Halo,
1: halo Manda.
2: Manda.
1: Hai, salam kenal ya. Aku Yogi dan sebelah teman aku ini Dias.
0: Kak Yogi, langsung jawab ini.
2: Langsung dong.
1: Karakter favorit aku ya.
2: Iya.
1: Kalau karakter favorit aku sekarang ini ada di Sanji sama dari karakter One Piece ya. Sama Gio Tomoyaka Demon Slayer.
0: Kalau aku nih simple jawab.
2: Simple apa?
0: Jawab
2: Spider-Man ya.
0: Jadi kita suka Peter Parker. Peter Parker adalah kita.
2: Aduh, mana cakep lagi ya.
0: With great power comes great responsibility, kalau kata Uncle Ben begitu.
2: Oke.
1: Kalau aku suka Sanji karena dia lucu aja sih. Lucu, tanggalnya dapat, cincinnya dapat, tapi aku imbangin juga kalau karakter Gio ini keren banget ya waktu aku nonton Demon Slayer ya. Nah, itu kayak cool, dingin banget di situ. Jadi aku menyesuaikan lah dari dua bentrok yang agak berbeda nih sifat karakternya. Gio sama Sanji.
2: Oke, jadi Tempro 2 yang main seru banget ya obrolan kita dari tadi ya. Dan tapi jangan kemana-mana, setelah jeda berikut ini kita akan membahas perjalanan ataupun adalah nanti setelah ini ya, kita jangan spill-spill dulu dah. Jadi kita jeda sebentar, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 RRS Milia, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih di obrolan komunitas bersama Happy, Kak Yogi dan juga Kak Dias. Oke, kali ini kita akan bakal ngobrolin soal tantangan dan dukungan ya. Sekalian nanti closing karena waktu kita kurang lebih 12 menit lagi ya. Karena emang seseru itu kita ngobrol tadi, gak berasa banget ya.
1: Iya.
0: Oke, pertanyaan yang pertama nih ke kalian ya, pernah gak sih ngedapet komentar negatif dari lingkungan sekitar gitu?
1: Kalau itu sih pernah banget malah.
0: Pernah banget ya.
1: Pernah banget. Kayak pertama yang keren. Familiarnya aku kayak, ini kenapa sih cosplay ngabisin duit aja gitu.
0: Okay.
1: Kenapa sih dan kayak gitu, kayak anak kecil aja. Nah, tapi aku tunjukin bahwa cosplay itu gak hanya untuk anak kecil.
0: Yeah.
1: Tapi bisa untuk hampir semua kalangan umur.
0: Mm-mm.
1: Dari yang anak-anak, remaja, dewasa pun bisa. Karena kebanyakan juga di cosplay-cosplay di luar kota, misalkan kayak di Palembang atau di Jakarta pun, yang cosplayer dewasa sudah banyak. Yang dari umur sampai 20-an, 25, 30, 40 pun juga ada. Juga ada. Mungkin kita, kalau menurut aku pribadi, masyarakat kita masih awam. Karena cosplayer masih tergolong masih baru di Bangka. Baru aktif, benar-benar aktifnya di 3 tahun ini.
2: 3 tahun terakhir.
1: Iya, 3 tahun terakhir ini.
2: Betul.
1: Nah, itulah mungkin... pandangan mereka agak berbeda di situ.
0: Terus gimana nih cara menghadapi stigma bahwa cosplay hanya buang-buang waktu ataupun buang-buang uang gitu?
2: Kayak
0: cara
2: gini, buang-buang
1: waktu, buang-buang uang ya.
0: Yeah.
2: Gimana cara Kayogi menghadapinya?
1: Kalau aku ngadapinnya ya pertama aku buktiin ke mereka. Aku buktiin ke mereka. Misalkan aku ini punya kostum, aku bisa dapat income dari sini.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, tapi aku nunjukinnya bukan kayak mau apa ya?
2: Bukan mau pamer,
1: pamer gitu. Ini, oh ini aku bisa ngasilin lagi di sini. Aku tunjukin bahwa aku di sosial media ini loh event kita.
2: Bener,
1: ini loh aku udah kerjasama sama kayak di sama orang di dinas pemerintahan di situ.
2: Stigma gitu ya.
1: Nah, tapi kita juga pernah waktu itu pernah di FNB kita pernah mengundang ibu wakil wali kota, di acara FNB juga, dan itu juga di kolaborasi spesial kolaborasi dengan Kiopos juga kita ibu wali kota, dan juga ada salah satu anggota dewan juga yang kita undang di situ buat mensupport kita di situ, dan mereka datang juga. Aku buktinya lewat situ.
2: Betul. Yeah. Tapi juga mudah sih sebenarnya kalau kita berbicara gimana cara ngadepin stigma buruk gitu. Salah satunya buktinya, jangan pernah ditanggepin.
1: Yeah.
2: Karena kalau kita terlalu menghabiskan waktu, nge-spend time untuk mungkin menghadapi hal-hal yang kayak tadi,
1: nggak ada sudahnya,
2: ada implikasi pada kita,
0: nggak ada habisnya.
2: Jadi,
0: ya.
2: Jadi kita fokus pada kita, lakukan pembuktian pada diri sendiri, karena mereka yang hujat, kalau kita tanggepin yang rugi kita, yang kena mental kita.
0: Ngabisin energi juga.
1: Kita tunjukin aja prestasi.
2: Betul.
1: Mereka. Kalau kita tanggepin gak ada sudahnya. Kayak buat apa? Buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Hal negatif itu pasti buang tenaga.
2: Asoy, real itu.
1: Udah kita fokus aja yang apa yang kita bisa. Kita fokus sama orang yang mau support kita di situ. Yang negatif ada, tapi yang support lebih banyak.
0: Dan selanjutnya nih, apa tantangan terbesar dalam membuat atau mencari kostum? Kan tadi kita udah ngobrolin kan gimana proses teman-teman dari cosplayer mau buat kostum kan.
2: Ya,
0: dan tantangan terbesarnya tuh apa sih? Apakah dari uangnya atau apa misalnya?
2: Kayak Yogi dulu deh.
1: Kalau tantangan dari uang biasanya pun juga ada ya.
0: Ada.
1: Kita harus nabung dulu lah.
2: Lumrah
1: kita nabung dulu tantangannya. Terus kalau kita bikin sendiri itu yang pastinya kita makan waktu juga.
2: Betul.
1: Di detail tenaga.
2: Salah satu yang paling sering tantangannya apa sih? Bangka Belitung ini bukan kota yang beneran sentral dan juga pusat. Jadi untuk kita mencari bahan membuat kostum itu sangat-sangat sulit, Kak. Sehingga kita spend a lot time gitu buat nyari barangnya di luar kota dan pengiriman. Dan itu aja harganya tentu bakal jauh lebih mahal dibanding kita mungkin tinggal di Pulau Jawa atau pulau-pulau yang skena cosplaynya tuh tinggi gitu.
1: Jadi misal pun nggak ada alat atau apa bahan cetaknya di sini, jadi kita langsung kontak yang di luar buat kita minta jasa ke mereka buat bantu. Jadi sisanya kita yang buat di sini, yang ada lah pokoknya di sini. Nah sisanya kita ke mereka.
0: Oke, jadi kayaknya pertanyaannya cukup ya, tapi kita bakal minta pendapat juga sama Kak Yogi dan Kak Dias mengenai cosplay ini. Nah, harapan nih untuk komunitas Kyoyu Cosplay kedepannya.
1: Kedepannya ini banyak nih sebenarnya harapannya. Harapan aku KU Cosplay bisa lebih dikenal lebih luas, nggak hanya di Bangka Belitung ini, tapi bahkan nasional. Nah, aku berharap nanti mendapat dukungan dari teman-teman atau yang support-support dari pemerintahan atau dari manapun, dari yang kerjasama dengan kita, dari swasta juga. Aku harap nanti KU-nya bisa bikin event yang lebih wah lagi, bisa bikin event nasional dan bisa mengundang Westar Cosplayer nasional juga dari ibu kota ke sini, ke Bangka Belitung ini.
2: Kalau aku muda sih, harapannya bukan untuk komunitas tapi untuk anak-anak komunitas.
1: Yes.
2: Okay. Jadi untuk anak-anak komunitas diharapkan teruslah berkembang, teruslah berkreatif, hiraukan caci maki, fokus ke diri sendiri. Karena setiap orang punya potensi masing-masing.
1: Yes.
2: Bagaimana cara mengolahnya dan kita memanage hate comment agar nggak jadi bumerang buat kita.
1: Hate comment udah jangan ditanggapi, tapi fokus sama yang support kita. Aku lihat anak-anak di sini juga sangat-sangat kreatif, yang di Sungaliat juga terutama sangat kreatif sekali. Nah, aku punya anggota juga di Sungaliat ini, dia sekolah di sini juga, Spendo Sungaliat ini. Itu namanya Tari. Itu anaknya kreatif juga. Aku lihat dia bisa jago gambar, dia bisa open komis juga, dan aku sangat mensupport itu. Nah, dia tergabung ke anggota kita lumayan baru, tapi aku ngelihat potensi dia tuh besar banget. Jadi aku sama Dias pun mau mengarahin dia lebih confident lagi, bisa mengasah lebih luas lagi kreativitasnya dia, yang dia
2: karena
1: punya.
2: Di event kita selain ada lomba cosplay, kita kemarin pernah pameran hasil karya gambar teman-teman kita. Jadi makanya cosplay itu selain wadah kita kreatif dalam artian kostum, juga dalam tadi bakat.
1: Mau dia nyanyi, bisa main musik, kita bantu arahin.
2: Kita arahin, kita wadahin gitu lewat Kyokos.
1: Kak, aku mau tampilin musik di acara cosplay.
2: Boleh.
1: Ya. Kita selalu buka ruang.
2: Mau tampil debus juga
0: boleh. Semuanya ya.
2: Semuanya boleh.
1: Agak ngeri ya.
2: Boleh. Kemarin juga yang nyeleneh pengen lomba mancing. Boleh.
1: Bawa ikannya sendiri tapi.
2: Iya.
1: Atau kolamnya.
0: Oke, teman Pro 2. Gak kerasa udah hampir 1 jam ya kita berbincang bersama komunitas Kyoyu Cosplay atau Kyokos ya. Dan malam ini kita belajar nih bahwa cosplay bukan sekedar mengenakan kostum karakter favorit, tapi juga menjadi ruang untuk berkreasi, belajar percaya diri, memperluas pertemanan, dan mengekspresikan diri secara positif. Nah, buat Kak Yogi dan juga Kak Dias, terima kasih banyak ya sudah hadir dan berbagi cerita bersama ke Teman Pro 2. Dan terima kasih juga untuk Teman Pro 2 yang udah ikut menyimak dan berinteraksi bersama kami. Untuk itu sudah berakhir perjumpaan kita pada malam hari ini ya. Mungkin kita dadah dulu nih. Dadah semuanya. Buat teman-teman yang mau dan yang interest gitu ya, bisa kontak ke mereka atau bisa cek di Instagram Pro 2, ada tuh Instagram mereka ya. Oke, untuk itu Pro 2, terima kasih. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS, ngeliat teman terbaik kamu.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Berbagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga

kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

0: teman terbaik kamu.
1: Udah gaji ya nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: OS, nak mana Pak OS?
2: Aduh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana Es?
2: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
2: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Ya kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
2: Cemana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4 pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tong sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kau parkir jangan sembarangan.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oke, Tom Pro 2 sebentar lagi di pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Just Music. Dan sudah disiapkan buat Tom Pro 2 serangkaian musik untuk menemani malam-malam kamu. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3 sampai 5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: mereka seperti memanggil-manggil aku.
1: Hai, es krim.
0: Enak banget.
1: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget, aku mau kalian semua. Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
2: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Aku masih muda.
2: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
2: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.

Teman Perodua, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Produa di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Produa Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 RRS ngeliat teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini bareng sama Vinka di Sepadanya edisi Jumat 19 Juni 2026. Kita mau menyambut weekend nih teman Pro 2 ya. Kalau biasanya tuh kalau misalkan udah weekend udah mulai semangat nih karena mau libur. Nah teman Pro 2 kali ini di hari Jumatnya semoga berkah semua untuk kita ya. Terus juga gak lupa nih buat yang muslim, jangan lupa untuk menjalankan kewajiban ibadah salat subuhnya. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Seperti biasa pagi-pagi nih teman Pro 2, Vinka udah siapin playlist pagi yang bakal nemenin kamu memulai hari nih. Atau mungkin kamu belum memulai hari nih ya, baru bangun. Terus juga di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya mungkin sama ya, tadi pagi tuh hujan, diguyur hujan deras, tapi ini cukup reda teman Pro 2. Tapi jangan lupa untuk selalu antisipasi nih ya, bawa jas hujan, jangan lupa. Terus juga sediain tolak angin mungkin teman Pro 2. Jadi harus ini ya, jaga kesehatan di teman Pro 2 di tengah cuaca seperti ini. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, jangan lupa juga untuk stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat. Vinka udah selesai nih untuk nyiapin playlist pagi kamu hari ini. Jadi langsung aja, satu jam ke depan kita bakal dengerin jazz music. So ini dia, and enjoy the music guys.
1: This is Pink.
2: Hey, yo, it's DJ Khaled.
3: Hey, this is Ellie Goulding.
4: Hey, this is Justin Timberlake.
5: This is Major Lazer.
6: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
7: This is Boy Young Dro.
8: This is Drizzy.
9: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

jalanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat. Teman terbaik.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Iya mukanya.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Penyanyi internasional David Archuleta kembali menghadirkan karya musik terbaru melalui single berjudul Love for Free. Bersama dengan peluncuran tersebut, Archuleta juga merilis lagu pendamping berjudul Better Than You. Kedua karya ini resmi dirilis pada Jumat 12 Juni 2026 dan saat ini sudah bisa dinikmati oleh para penggemar di berbagai platform digital streaming. Melalui lagu Love for Free, David juga mengangkat pesan mendalam mengenai proses pendewasaan dan pentingnya mengenali diri sendiri. Ia juga mengungkapkan bahwa karya ini berbicara tentang kesadaran akan harga diri, keengganan untuk terjebak dalam permainan perasaan, serta keberanian untuk menetapkan batasan hidup. Proses belajar dan bertumbuh tersebut mengarahkan dirinya untuk hanya meluangkan waktu bersama orang-orang yang berniat baik dan juga tulus menghargai pribadinya. Sementara itu lagu Better Than You hadir dengan nuansa yang lebih reflektif dan penuh nostalgia sebagai representasi memori atas masa-masa indah yang pernah dilalui. Lagu tersebut menyoroti sudut pandang manusia yang terkadang bias, di mana seseorang cenderung hanya mengingat momen bahagia dan mengabaikan dinamika hubungan yang tidak sehat atau toksik. Meski rasa rindu terhadap masa lalu tetap tidak bisa dihindari, dalam proses produksinya kedua lagu ini ditulis langsung oleh David bersama dengan Jackson dan juga Tyler Redman serta dibantu musisi Salma Salis, Carr khusus lagu Better Than You. Peluncuran kedua lagu ini sekaligus melanjutkan periode produktif David di industri musik belakangan ini. Sebelumnya penyanyi jebolan American Idol itu juga telah merilis extended play yang berjudul Dev Out, sebuah proyek musik yang menjadi pendamping buku memoirnya sekaligus wadah refleksi atas pergulatan batin, pencarian kesembuhan trauma, dan juga proses berdamai dengan diri sendiri setelah melepaskan keyakinan lama. Sekian info produk.

0: teman produa.
1: Balik lagi di 105,5 FM Produa, Rizky Lia, teman terbaik kamu. Tentunya masih barengan sama aku, Vinka, di sepadanya sampai pukul 10 pagi nanti di Temu Produa. Gimana nih untuk jazz music kita pagi hari ini? Semoga udah bisa bikin kamu semangat lah, Temu Produa ya. Kalau masih belum semangat, gak apa-apa, tenang, nanti bakal aku semangatin nih Temu Produa. Oke deh, kalau gitu Temu Produa juga untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya terpantau masih mendung ya. Jadi sunrise-nya belum nampak, aka kelihatan. Jadi gimana nih Temu Produa? Kayaknya hari ini berpotensi untuk hujan. Jadi buat kamu jangan lupa untuk sedia payung ataupun jas hujan nih Temu Produa. Satu jam ke depan kita bakal masuk ke musik dan juga informasi. Jadi kira-kira bakal ada berita atau informasi apa yang bakal Vinka hadirkan di ruang dengar kamu. Pokoknya buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Produa Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16

105,5 FM Pradua RRS Ngelia, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kali ini sekarang udah menunjukkan pukul 6:57 nih ya. Jadi kita udah selesai untuk musik dan juga informasi. Dimana tadi tuh banyak banget ya informasi, baik itu dari Piala Dunia, terus juga ada drakor nih teman Pradua, dimana drakor Teach You a Lesson itu betah menguasai puncak Netflix Global di 2 minggu ini ya teman Pradua. Terus juga banyak banget nih berita-berita lainnya. Habis ini kita bakal masuk ke musik dan juga informasi, tapi tentunya dengan topik yang berbeda. Buat kamu yang udah memulai aktivitas, semangat memulai aktivitasnya teman Pradua. Finka masih bakal mengudara sampai pukul 10 pagi nanti. Jadi jangan kemana-mana sambil temenin lagu dari Bulan Stena, Susah Abang.